0: Sepeda itu sangat susah, Pak.
1: Susah.
0: Malah
1: pada lari ya?
0: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
3: Nilai tukar rupiah.

0: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026. Saya Rudi Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan apa? Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Malah
2: pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja
2: gitu. Sementara kasus UKM dan koperasi pada dinas Nakru Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan biasanya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Perinkop, dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Tahu cara anak ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu cara anak ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu, kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya, produk apa namanya, dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya, kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator

somebody for

Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.

0: masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.

0: Bayangkara di Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
1: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 19 Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas berangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya dari kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
2: Jumlahnya di kampung itu termasuk petugas dokter yang bernama orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari itu dokter dari Bontang, dari Garau.
1: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun 3 tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
2: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list dari Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
1: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kekuatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karena dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
3: Dengan disabilitas, lansia dan disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
4: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
3: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah untuk kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
4: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi

0: kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Facebook ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
1: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Saripul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
6: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
5: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
6: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan

0: 变得蛮薄弱。
1: 55年前，尼克松总统派基辛格博士访华。
2: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
0: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump

0: komunikasi langsung yang intens.
1: Across the centuries is
2: selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
1: At the request of China's ambassador, was President.
0: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia

0: Kongres Mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.

0: jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi.

@RRI Program 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bupati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, Mintas Bima Pagi. Dan untuk itu pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bina Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Pendengar, semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar berada di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima terus mengintensifkan upaya percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang dirancang sebagai pusat penguatan ekonomi masyarakat desa. Melalui rapat koordinasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, berbagai persoalan teknis hingga strategi percepatan pembangunan menjadi fokus pembahasan utama. Rakor yang berlangsung dengan melibatkan sejumlah instansi lintas sektor tersebut dipimpin oleh staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Afifuddin. Dalam forum itu, pendengar, pemerintah daerah menyoroti pentingnya percepatan pembangunan fisik sekaligus penyelesaian berbagai kendala yang masih dihadapi di sejumlah desa. Afifuddin juga, pendengar, menilai pembangunan koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem ekonomi desa yang lebih kuat dan mandiri. Karena itu, seluruh tim teknis diminta bekerja lebih maksimal agar target pembangunan dapat tercapai tepat waktu. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Harry Potter.
1: Telah aku.

Radio Republik Indonesia Dunia Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja dalam primer informasi kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Bengkulu sampai Pulau Sumbawa. Dari program Halo Bima ini pendengar, kami harus mengakhiri kebersamaan kita karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:53 menit waktu Indonesia Tengah. Lalu tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kehabaannya menghadirkan juga untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Nur Kwani, kami tunggu dulu dari yang dengar Anda program lansir terhadap Republik Indonesia Bima. Terus mengendara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan luar.

Internasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sinyal 1,4 MHz, program asal Radio Republik Indonesia Bina Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Yang mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahadai, menghadirkan untuk Anda mendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on the BMKG Bima. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan dan juga jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa menghubungi kami dan bergabung bersama kami di line JSM di nomor 0822-3494 5100. Dan di pagi hari ini pendengar, kita sudah bergabung bersama rekan kita. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah siap rekan.
0: Oke, baik. Program Asetera dari Republik Indonesia Bina Kanal Informasi dan juga Inspirasi, karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster Anda di BMKG Bina. Ada rekan Chelsea, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 16 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan dan terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Selanjutnya pada malam hingga dini hari cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 95%. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada sore hari nanti matahari akan diperkirakan terbenam pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut, di mana di wilayah perairan utara Bima dan Pabuan Bima, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, tinggi gelombang juga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Masyarakat juga diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya terkait peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat juga dapat mengikuti saluran WhatsApp info BMKG Bima Dompu, serta mengikuti media sosial media BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui @BMKG_Bima. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga rekan.
0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fedcaster Anggapi dan Togedona. Pendengar Bima, kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca di pagi hari, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini, pendengar. Dan juga Anda bisa mengakses sosial media Info BMKG dan juga mendownload aplikasi Info BMKG. Untuk itu, pendengar, saya Lirik Wani masih akan terus menemani Anda di program Kehadang, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wow.
0: Oh, gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Enak aja.
0: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
0: Ya, tapi
2: nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
0: Iya nih, sayang tahu makanannya, diliatin doang.
2: Gitu dong,
0: udah, akur.

opening ini dari Republik Indonesia di Mekanik Informasi dan juga Inspirasi. Ya, kami masih berada di program Kehabangan menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di www.co.id. Informasi ini mendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Kabupaten Bima kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar rapat koordinasi strategis guna memastikan pembangunan koperasi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Rapat koordinasi tersebut terdengar dipimpin langsung oleh staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Afifuddin dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait. Pertemuan itu juga terdengar menjadi momentum penting untuk mengevaluasi progres pembangunan, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta menyusun langkah percepatan agar program penguatan ekonomi desa dapat segera dirasakan masyarakat. Nah, mendengar pemerintah Kabupaten Bima optimistis percepatan pembangunan koperasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan koperasi yang profesional, program ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bima. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di www.kodawal.com. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: lampu ya? Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh.

0: Sudah dekat statusnya padu.
1: Cukup berbahaya ya.
0: HTS-an seperti ini, hubungan yang gak ada statusnya. Dan untuk itu pengar, yang mengakhiri kebersamaan kita di program Kehabang, tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Nira Kami, pamit undur diri dari yang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun

0: kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
1: Gambar semicolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semicolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada nanti hidupnya. Teruslah berjuang.

koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan luar.

Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

siang pendengar Radio Republik Indonesia dinyatakan oleh informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Hani Rekwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini

bahagia itu sederhana, teman-teman. Ya, benar sekali, bahagia itu sederhana ketika kamu menerima diri kamu sendiri. Dan juga tentunya bahagia itu tidak harus kamu tunggu datangnya dari orang lain. Kamu harus menciptakan bahagia itu untuk diri kamu sendiri. Karena sesederhana itu, pendengar. Kalau misalnya kamu bergantung kepada orang lain yang seperti halnya, kalau ada dia, aku pasti jauh lebih bahagia. Seharusnya tidak pernah seperti itu. Kalau misalnya Anda bisa bahagia dengan diri Anda sendiri, Anda harus bisa menciptakan kebahagiaan itu untuk diri Anda sendiri. Tidak perlu mengancarkan kebahagiaan itu ke orang-orang yang tidak terlalu penting dalam kehidupan Anda. Dan nanti kita mendengar buat Anda dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di program Informasi dan Musik. Saya Lukmani, masih akan terus menemani Anda mendengar.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur,

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan?
2: Jam gua kok pindah di
1: tadi. Mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet. Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang.
2: Tuh.
1: Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna

kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

Republik Indonesia Bunga, karena informasi dan juga inspirasi yang lalu mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program KDAD. Jadi untuk itu dimanapun Anda berada, jangan lewatkan ya kebersamaan kita di program informasi dan musik. Dan selanjutnya kita beralih ke program KDAD. Saya Wanita Kwani pamit undur diri bagi yang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bunga terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar TKDW, ada kakak Wani mengatakan utakaran bahasa naik-naik mau mas libe kerumpi ahai be kedepun warah menakai kita doho amin efa ya mau bergabung lah omaga doho takut ei di program kak bihi adi TKDW kak adi kami lawan baju dan di tengah cari-cari kira kita doho tanpa jam 11 sampai jam 12 nah ada kakak Wani menemani kita doho pokoknya. Jadi sebenarnya waktu amin efa ya mau bergabung lah omaga doho arah pro satu RRI Bima Kanal aplikasi RRI digital.

kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?

Yang jenis masa asik awalnya pura ake membutuhkan kerabat menikah. Iya deh, pokoknya mana baru tadi tak berpun gara mina kaita baru tak bergabung sama kita ada proses RRI di mana kan aplikasi RRI digital. Tak ada kau ada kami dalam budget dan di mana ceri-ceri tempuh jam 11 sampai jam 12 dan juga terang lewat download aplikasi RRI digital ataupun langsung menghubungi Nugroho ke nomor 0822-3494-5100 ya. Nugroho tak kelihatan menemani tabah sampai jam 12 menit waktu Indonesia Tengah.

Sengaja nggak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan

0: kok gini? Udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa mirip segera diselesaikan.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong.
1: Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa keliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-keliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian keliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: tá jogando minha rua, queria ver, terem saído. Aqui é o Aero Jam, sebelum selamat 52 pendengar pada mengakhiri kebersamaan dari Seminar Nawaki, terima kasih. War bergabung sama Radio Pro 1 Radio Bima kami aplikasi RR Digital. Nah itu kami Pak Ade Wali, nais-nais kami rawan bojo dangdut, nah cari-cari wali sampai berjumpa ke tugas-tugas mata selanjutnya. Kalau Mbak Ade Seminar Nawaki, mata kakak Wani Rukwani, pamit undur diri, wawah karuan dengar itar oho, Seminar Nancara mata kakak ngampuwea ya. Dan pendengar jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dan harus bergabung ke Pro 1 RR Pro 3 RR Jakarta yang menyimak acara selanjutnya dinamika olahraga. Mada kakak Wani mengawal pakar anda senai-nai pamit undur diri ke ruang dengar ipad oho seminan cara mada kenyampu ya. Program Asyik Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menggapai cita-citaku
2: Rudy. Ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan ingin.

Astonvilla amankan tempat di Liga Champion musim depan. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata.

0: manis, di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Oria Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
1: Absolutely fantastic, brilliant.
0: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja kami berjuang keras. Tentu saja pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions. Luar biasa.
1: Again, in Champions League, really fantastic. I think.
0: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan. Terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
2: Damaging because we needed either a win or.
0: Sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
2: Of course, need to pick up points.
0: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Qatar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan pada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that one, 38.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona, Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta menunggui Alex Marquez dengan selisih 0,08 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: Still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francisco Bagnaia juga tidak lolos langsung ke Q2

0: dari motor menuju level terbaik.
1: I'm feeling quite good.
2: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
0: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi

0: Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniel Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan dan pemahaman yang jarang dipermainnya.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morera, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita kabau sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaluri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk 1 gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia menguji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Memang udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung. Sudah menunggu saya kepada. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk bajul ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba

Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bahtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

informasi dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Supun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indo Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu PGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fabianto sukses mengendalikan kemenangan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil mengarahkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 2-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

0: Hasilnya menyaksikan program FC langsung bos ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan TGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Haryanto sudah menunjukkan

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwa menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati buat Anda. Dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan untuk Anda yang masih menjalani pekerjaan di siang hari. Dan untuk itu, saya Wani Rukwani masih menemani Anda pendengar. Untuk itu, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderer, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Franz Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Mising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama.

0: tanya, habis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bapak. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja kekataannya sudah mengarah ke diri.

Nazar pendengar mengantarkan kita di penghujung acara program makan siang bersama teman sejati untuk sementara waktu, karena di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Saya Nirukani, pamit undur.

0: sekali asapnya. Saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang kamu mesti nyambung.
1: Ay, laju kok kayak gitu. Ayo. Udah belum? Nyampe dapur asapnya. Nah, kamu. Wah, Allah, banyak asap di sini. Apa? Soalnya, buset.
2: Buat mati nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap kenal buat motor lagi. Gak ada pakai di depan motor.
3: Merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dingin yang mengakibatkan penyakit demam berdarah.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

dapat kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap 3 terdakwa kasus dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD Nusa Tenggara Barat. Bersama kami di Pertama inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pasalnya sejumlah komoditas pangan strategis yang mulai mengalami kenaikan harga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi meminta seluruh TPID, Kabupaten Kota bergerak lebih cepat dan responsif menghadapi dinamika

0: terjadi di sejumlah wilayah. Mengatasi persoalan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 5 strategi utama untuk menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat. Strategi itu meliputi menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan pokok, memperkuat kerjasama antar daerah, mempercepat pemantauan harga harian, memperluas operasi pasar murah, serta membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data dan juga teknologi. Sekretaris Daerah NTB Habibul Khair mengatakan bahwa pengendalian inflasi bukan sekedar menjaga angka sistematik ekonomi, tapi juga menyangkut langsung kondisi masyarakat. Menurut dia, inflasi tahunan NTB di April 2026 masih relatif terkendali meski sedikit berada di atas rata-rata nasional. Namun kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena permintaan bahan pokok cenderung meningkat menjelang Idul Adha. Yang menilai tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berasal dari sisi produksi, tapi juga distribusi dan juga tata niaga. Selain itu, kecepatan pengambilan keputusan juga di lapangan turut menentukan stabilitas harga. PT Krakatau Steel Persero turut mendukung program pemerintah melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di sejumlah daerah terpencil di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisaris Independen PT Krakatau Steel Persero Haji Wilgo Zonar mengatakan pembangunan SPPG difokuskan pada wilayah terpencil yang sebelumnya dikenal sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu SPPG yang telah diluncurkan berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan Pulau Sumbawa. Menurutnya, keberadaan SPPG tidak hanya ditujukan untuk pemerataan penerima manfaat program pemenuhan gizi, tapi juga menjadi solusi dalam menekan angka stunting di daerah terpencil.
1: Daerah terpencil ini menjadi satu atensi khusus ya Presiden maupun BGN agar tercapai ya pemerataan penerima manfaat khususnya di wilayah-wilayah daerah terpencil yang memang tantangannya adalah stunting ya. Nah, ini juga menjadi bagian solusi mengatasi stunting. Dan yang kedua tentunya untuk bisa menggerakkan ekonomi desa di daerah-daerah terpencil tadi. Ya, tadi mulai dari yang paling sederhana, tanam sayur, hasil panen, padi,
0: ya kan? Wilgo menambahkan program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam rantai pasok kebutuhan pangan. Produk pertanian, peternakan, perikanan, hingga hasil kebun masyarakat akan diserap untuk mendukung operasional SPPG. Bahkan ke depan seluruh SPPG di Indonesia akan berkolaborasi dengan koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih sebagai mitra ya dalam memperkuat ekosistem rantai pasok. Selanjutnya, mendengar penerapan identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa masih tergolong rendah. Hingga pertengahan Mei 2026, tingkat aktivasi IKD baru mencapai sekitar 6%. Kepala Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Parin Bintaro, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari sosialisasi aktivasi IKD yang telah dilakukan 22 April 2026 lalu. Menurut Parin, kesadaran dari ASN untuk melakukan aktivasi mulai meningkat. Sejumlah organisasi perangkat daerah bahkan datang langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan aktivasi secara kolektif. Selain itu, Dukcapil Sumbawa juga melakukan program jemput bola ke berbagai instansi dan juga kecamatan dengan menyasar ASN seperti tenaga kesehatan, kepala sekolah, dan juga guru. Ia menambahkan kegiatan jemput bola akan terus diperluas sesuai dengan kesiapan OPD dan jadwal masing-masing instansi. Pemerintah pusat menargetkan minimal 30% ASN telah melakukan aktivasi IKD hingga akhir 2026. Karena itu, Dukcapil Sumbawa terus mendorong percepatan aktivasi sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan digital. Parian menjelaskan IKD bukan sekedar foto KTP di ponsel, melainkan aplikasi resmi yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan vaksinasi, NPWP, hingga BPJS dalam satu sistem digital. Ia menegaskan IKD juga lebih aman karena dilengkapi oleh sistem PIN dan juga QR Code, sehingga Polsek Bayan terus meningkatkan pelayanan publik melalui penerbitan surat keterangan kehilangan yang cepat, mudah, dan gratis bagi masyarakat. Sejak Januari 12 Sejak Januari hingga 12 Mei 2026 kemarin tercatat sebanyak 317 surat kehilangan telah diterbitkan dan dilayani oleh jajaran Polsek Bayan. Jenis kehilangan yang paling banyak dilaporkan masyarakat didominasi oleh kehilangan KTP, kartu keluarga, hingga buku rekening yang digunakan untuk pencarian bantuan sosial seperti program Indonesia Pintar ataupun PIP dan program Keluarga Harapan atau PK. Kapolsek Bayan, Ibtu Wayan Ciptanaya, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, humanis, dan juga tanpa dipungut biaya kepada masyarakat. Untuk mempermudah pelayanan, Polsek Bayan menghadirkan dua metode pengurusan surat kehilangan. Masyarakat dapat langsung datang ke kantor polisi untuk mendapatkan pelayanan cepat, bahkan jika persyaratan sudah dikirim melalui WhatsApp pada petugas, warga hanya perlu datang untuk mengambil surat tanpa harus menunggu lama. Selain itu, masyarakat yang berada jauh dari kantor polisi, pengurusan surat kehilangan juga dapat dilakukan melalui Babin Kamtibmas masing-masing desa, baik secara langsung maupun melalui layanan WhatsApp. Setelah proses selesai, surat kehilangan akan diantarkan langsung ke rumah pelapor oleh petugas Babin Kamtibmas. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah Prosatu RRI Mataram. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Mataram mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap tiga terdakwa kasus dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD Nusa Tenggara Barat. Ketiga terdakwa tersebut masing-masing Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan juga Muhammad Nasib Ikraman. Keputusan dibacakan oleh Majelis Hakim Dewi Santini dalam sidang lanjutan yang digelar pada Rabu 13 Mei 2026 di Pengadilan Tipikor Mataram. Majelis Hakim menilai ketiga terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, masa penahanan para terdakwa di tingkat Pengadilan Negeri Mataram juga telah berakhir. Diketahui perpanjangan masa penahanan selama 90 hari terakhir tepat pada 13 Mei 2026. Meski penangguhan penahanan dikabulkan, Majelis Hakim tetap mewajibkan para terdakwa hadir dalam setiap agenda sidang berikutnya. Pengadilan juga menegaskan proses persidangan akan tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir. Sementara itu, kuasa hukum para terdakwa memastikan kliennya akan tetap mengikuti seluruh tahapan persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram. Pihak kuasa hukum juga menyebutkan masa penahanan para terdakwa telah habis sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram bersama Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menggelar sidang lapangan di lokasi proyek. Dalam peninjauan tersebut, kondisi bangunan Puskesmas tampak memprihatinkan. Struktur gedung terlihat miring dan mengalami penurunan tanah sehingga dinilai membahayakan jika difungsikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lombok Tengah, Dimas Pajas Subroto, mengatakan hasil pemeriksaan ahli menunjukkan bangunan mengalami kesalahan struktur dan rawan roboh. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti langsung dalam perkara dan juga dugaan korupsi proyek tahun anggaran 2021 tersebut. Tiga terdakwa berinisial A, L, dan E turut dihadirkan dalam sidang lapangan yang berlangsung selama 3 jam. Berdasarkan audit, kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Salah satu terdakwa diketahui telah menitipkan uang pengganti sebesar 300 juta rupiah. Ia menegaskan penegakan hukum dilakukan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tapi juga untuk memperbaiki tata kelola proyek pemerintah agar kasus serupa tidak terulang. Ia meminta seluruh pihak menghentikan proyek praktik pengkondisian proyek dan bekerja secara transparan demi mendukung program pemberantasan korupsi dalam visi astacita Presiden Prabowo. Selanjutnya, mendengar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui evaluasi implementasi sistem akuntabilisasi kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan untuk mengikuti rapat internal pembahasan evaluasi implementasi SAKIP KPU Kabupaten Kota Seprovinsi Nusa Tenggara Barat secara daring melalui Zoom Meeting. Pelaksana tugas Sekretaris KPU Lombok Utara, Didi Fadiyengsah Sanusi, mengatakan progres penyusunan dan pemenuhan dokumen eviden SAKIP tahun 2025, kemudian pemenuhan dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi, efektivitas, dan juga akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, rapat evaluasi juga dimanfaatkan untuk melaporkan perkembangan pengisian lembar kerja evaluasi atau LKE yang menjadi salah satu instrumen penilaian implementasi SKIP di lingkungan KPU daerah. Ia menegaskan kesiapan KPU Lombok Utara menghadapi pemeriksaan tim Inspektorat Jenderal KPU Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung mulai Mei 2026. Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan serta mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan KPU. Kita beralih ke berita olahraga. Pencaksilat merupakan salah satu olahraga yang masuk dalam full body contact yang menjadi andalan Kabupaten Dompu dalam pekan olahraga provinsi ke-12 mendatang. Ketua Pengurus Kabupaten IPSI Dompu, Kurnia Ramadan, mengatakan bahwa segala kesiapan untuk menghadapi event Porpor pendatang sudah dilakukan. Pada Porpor pendatang, sebanyak 20 atlet pencaksilat telah disiapkan. Saat ini, ke-20 atlet pencaksilat ini sedang menjalani pelatihan untuk menyongsong kejuaraan tingkat provinsi tersebut.
2: Kami harus sudah memulai sekarang. Kalau kita ingin mempertahankan prestasi tahun kemarin, ini upaya. Tentu saja harus didukung oleh seluruh pihak, termasuk pendanaan dan lain sebagainya. Kemudian misalnya dalam 1-2 hari ke depan, anak-anak yang kemarin menjuarai kejuaraan cabang, mulai untuk memusatkan latihan.
0: Keyakinan untuk meraup 3 emas pada ajang tersebut didasari dengan salah satu atlet pencaksilat asal Dompu atas nama M. Paudin. Meski saat ini sudah masuk Platda guna persiapan PON mewakili NTB, namun dia akan tetap memperkuat Dompu dalam Porpor pendatang. Dikatakan meski mengandalkan M. Paudin, namun FC Dompu juga tetap mengandalkan seluruh atlet yang akan dikirim. Saudara pendengar, sebelum akhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap 3 terdakwa kasus dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD Nusa Tenggara Barat. Saya Bini Pertama, selamat menikmati, terima kasih untuk perhatian Anda, dan wassalamualaikum.

0: Demokrasi sen
1: itu
0: apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayam.
0: Kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya nggak mangkokin ada ayam. Kalau makan saya nggak makan lah.
0: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda. Bagaimana?
1: Aku ingin gambar ayam.
0: Ayamnya ya benar kamu ini.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depan.

besar Cekua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah,

sebagai tanda cinta. Mabuk ini dikenal dengan sebutan Jigang Bay yang artinya mabuk ayam. Sejak itu, mabuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mabuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bay mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mabuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan

0: Yogan, kenapa sih di sekolah selalu ditepungi namanya? Kasian kan, namanya menunggu lama. Kok takut tahu? Takut sama ibu guru.
1: Kok takut gempa?

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah, tahu? Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masih sih?
0: Aduh, gak usah masih deh. Buruan, jauhin.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Republik Indonesia dimintai informasi dan juga inspirasi. Lagu Rizky Febian benar mengantarkan kita di penghujung acara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Prodendo. Tentu kita tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh
1: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia di Makanan Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program kesayangan kita di siang hari. Ada program Pro Dangdut Goyang Keke Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami akan hadirkan untuk Anda mendengar lagu-lagu dangdut yang asik yang bikin Anda bergoyang di siang hari yang cukup terkini.

0: ibu Budi. Ini bapak.
1: Siapa sangka, ini ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

0: ada banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman

Asik ya, mari digoyang dengan lagu-lagu Bandit ya kan, asik yang menemani kebersamaan kita mendengar. Ada lagu dari Cita-Cita Apa, Jangan Halu, terus juga dilanjutkan oleh lagunya Lesti, Javin Melayu, dan banyak penyanyi-penyanyi lainnya pendengar, yang tentunya tidak akan membuat Anda merasa sepi di siang hari ini, karena akan selalu ramai dan juga bikin Anda bergoyang di siang hari. Seribu alasan kalau kamu tidak mendengarkan proses dari dirimu, seperti lagu dari Jaskia ini, mendengar seribu alasan untuk Anda.

sekitar 1000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

informasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: masa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
0: Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

0: e peluru dari Republik Indonesia bermakna informasi dan juga inspirasi. Tepat di pukul 15:24 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan asyur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bij het verwerken van de publieke Indonesia di media dan informasi dan juga inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asyur untuk wilayah di Medan sekitarnya. Untuk itu mendengar saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyur untuk anda yang berada di wilayah di Medan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, 5.000 rupiah. Untuk membersihkan kamar tidur,

0: sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya.

0: gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, lihat dong status aku biar viral.
1: Wih. Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan.

0: Ya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Tapi Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-nya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa ini anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah.

0: Lagu dari Itje Trisnawati di Belai Pendengar mengantarkan kita di penghujung acara program Prodonjut. Tuntas sudah pendengar Wani menemani Anda mulai dari pukul 16 dari pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani Rukuni, pengundur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program yang satu, Radio Republik Indonesia Bumi, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut dipanen secara organik. Jadi sehat banget karena

0: portal resmi maupun pihak terkait di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang belum jelas kebenarannya. Demikian Lintas Informasi.
1: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar

saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan.

berkelanjutan di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa dinilai memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata kelas dunia. Namun keterbatasan infrastruktur dan juga akses transportasi menjadi kendala utama dalam mendorong percepatan pertumbuhan sektor tersebut. Kepala Baperinda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Herwibowo mengatakan, kawasan Samota memiliki kekayaan destinasi wisata unggulan yang mampu mendukung visi pariwisata NTB mendunia. Salah satu ikon yang kini menjadi perhatian wisatawan mancanegara adalah wisata hiu paus.

pengen tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Dari website kami di rri.co.id diinformasikan bahwa selain hiu paus, kawasan Samota juga memiliki sejumlah destinasi unggulan pendengar seperti Pulau Moyo dan juga Gunung Tambora. Pulau Moyo dikenal luas sebagai destinasi eksklusif yang pernah dikunjungi oleh sejumlah tokoh dunia dan artis internasional. Sementara Tambora memiliki nilai historis dan juga fenomena alam yang mendunia. Peringatan Tambora menyapa dunia menjadi pengingat besarnya dampak letusan Tambora terhadap peradaban dunia. Potensi tersebut pendengar menjadi modal besar untuk mendorong kawasan Samota sebagai destinasi wisata unggulan nasional maupun internasional.

Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Samota bisa menjadi destinasi wisata kelas dunia, pendengar. Tetapi memang kendala utama sekarang adalah infrastruktur. Akses menuju sejumlah destinasi unggulan di kawasan Samota masih belum terhubung secara optimal. Wisatawan yang ingin menikmati perjalanan dari Pulau Moyo, kawasan Hiu Paus, hingga Tambora harus menempuh perjalanan panjang hingga 5-7 jam. Dan pemerintah daerah mendorong pembangunan akses jalan Samota hingga dermaga Aibari serta konektivitas menuju Tambora, di mana saat ini pendengar masih ada sekitar 1,5 km jalan di kawasan tersebut yang belum terbangun. Jika akses tersebut terhubung, maka perjalanan wisata akan lebih efisien karena berbagai destinasi unggulan dapat dijangkau dalam satu jalur perjalanan.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tim

1. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Royal FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi, bahkan di usia 3 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiga. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Pecah, Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.

terakhir, pemerintah juga mendorong pengembangan transportasi udara dan pelabuhan sebagai bagian dari percepatan konektivitas kawasan wisata. Di sisi lain, Pemkab Sumbawa juga merintis kawasan konservasi hiu paus berbasis ekosistem. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan. Ya, pendengar, itu dia tadi informasi seputar pengembangan pariwisata berkelanjutan Sambata yang terkendala infrastruktur. Dan pendengar, untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di RRI atau secara streaming melalui RRI Digital yang bisa Anda download melalui aplikasi Play Store smartphone Anda. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti warta berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari RRI Mataram. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram karena informasi dan inspirasi.

legenda baru. Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama... Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi di video memukau, ia tidak hanya menjadikan pertandingan, juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya, Mbappe, yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenal sebagai legenda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampaikan petikan berita utama.
1: Kalau bisa harus baru saya bilang di sini.
2: Mama bilang incarannya ya lelaki yang kesepian. Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan, diajak ketemu, itu dia bohong.
3: Tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan WLDN fungsinya apa?
0: Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus menjalin kedekatan lewat Facebook. Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus cukup unik. Kedua pelaku mengincar mangsa dengan cara menjalin kedekatan lewat Facebook sebelum ketemuan dan mencuri motor korban. Kasus ini masih didalami oleh untuk membongkar jaringan penipuan yang lebih luas. Berikut laporan reporter Arlian.
1: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
2: Mama bilang incarannya ya lelaki yang kesepian. Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan.
4: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB membongkar komplotan pencurian sepeda motor dengan modus perkenalan lewat Facebook. Dua terduga pelaku ditangkap setelah diduga beraksi di 8 lokasi berbeda di Pulau Lombok. Kepala Subdirektorat 3 Jatan Ras di Treskrim Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan sepeda motor di kawasan Gomong, Kota Mataram. Korban diketahui terlebih dahulu berkenalan dengan pelaku perempuan melalui media sosial satu bulan belakangan.
1: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
2: Mama bilang incarannya ya lelaki yang kesepian. Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan, diajak ketemu, itu dia bohong. Belum pernah ada.
4: Catur menjelaskan komplotan ini menggunakan perempuan untuk meyakinkan calon korban. Setelah akrab lewat media sosial, pelaku mengajak korban bertemu secara langsung. Saat pertemuan di Jalan Airlangga, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selatarang, pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak pulang ke kos untuk mandi. Korban yang terlanjur percaya pun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada pelaku. Namun pelaku yang merupakan perempuan berinisial AW, 22 tahun, tak kunjung kembali hingga korban akhirnya melaporkan ke polisi. Tim Puma Jatan Ras kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap AW di kawasan Rumak, Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial DAP dengan cara penyamaran. Kanit Puma Jatan Ras Treskrim Polda NTB, AKP Agus Eka Arta, menyebut kedua terduga pelaku mengaku menggunakan beberapa akun palsu untuk mengelabui korbannya.
5: Kalau sudah selesai digunakan Facebook itu, laki ini ambil akunnya, ganti password. Nanti kalau mau dipakai, perempuan yang kita amankan ini dikasih password sama laki ini, baru dia bermain. Terus laki ini memiliki jaringan lain, ya. Tidak perempuan ini yang bekerja.
4: Selain menangkap dua terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan dan spare part sepeda motor. Beberapa kendaraan diduga sudah dibongkar untuk menghilangkan ciri identitasnya. Catur mengatakan penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi kini menelusuri kemungkinan adanya jaringan penadah kendaraan hasil curian tersebut.
1: Dua orang tersangka, yang satu pelakunya, yang satu otak pelaku. Sudah ada betul di 8 lokasi, tapi baru bisa kita ungkap ada dua. Karena BB-nya yang barang bukti ini sudah dijual kemana-mana, sudah lari ke beberapa tangan. Agak kesulitan untuk menelusuri.
4: Saat ini kedua terduga pelaku diamankan di Rutan Mapolda NTB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dan pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara.
1: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
2: Mama bilang incarannya ya lelaki yang kesepian. Dia ibaratnya
0: penyalahgunaan media sosial dinilai semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat. Bahkan disalahgunakan untuk aksi kejahatan seperti curanmor dan penipuan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
6: Dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan media sosial dinilai semakin memengaruhi pola pikir masyarakat. Media sosial ibarat pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus risiko besar apabila tidak digunakan dengan bijak. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mari Slamet menyebutkan, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terdampak perkembangan teknologi informasi serta medsos. Masyarakat saat ini cenderung lebih

0: mencari informasi di dunia maya dibandingkan kehidupan nyata. Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari penipuan hingga tindak kriminal berbasis digital.
1: Termasuk pencurian, penipuan, dan segalanya kan ada di sini kan. Kok terjadi perubahan pola pikir yang begitu cepat dan besar ini? Sedangkan kalau ajak untuk maju gitu ya, jangan buang sampah di sembarangan gitu, mereka nggak mau gitu. Tidak mempercayai tokoh, kurang mempercayai tokoh. Kalau mereka secara realita gitu, mereka lebih percaya kepada halal yang dunia maya kan.
0: Madi Slamet juga menyoroti lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial pada anak-anak. Padahal pembatasan usia penggunaan akun dinilai penting untuk melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Untuk itu ia mendorong adanya edukasi literasi digital sejak dini mulai sekolah. Menurutnya, sekolah perlu aktif memberikan sosialisasi terkait penggunaan media sosial yang
1: dari sekolah ini harus ada sosialisasi dulu ini. Kita bentengi anak-anak dulu kan, karena anak-anak yang diserang paling pertama ini.
0: Selain itu, aparat kepolisian juga diharapkan lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, bukan hanya menunggu laporan tindak kejahatan. Politisi PDIP NTB ini menambahkan, maraknya penyalahgunaan media sosial terjadi karena masyarakat menerima perkembangan teknologi tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh dan belum memiliki kesiapan dalam menyaring informasi.
2: Fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan modus berkenalan melalui media sosial, khususnya Facebook, kian meresahkan masyarakat. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan menjalin komunikasi intens, membangun kepercayaan, hingga akhirnya melancarkan aksinya untuk membawa kabur kendaraan milik korban. Berikut tanggapan mereka.
3: Harusnya kita lebih mawas, terus lebih cerdas sih untuk bisa membaca situasi lah ya teman-teman, siapa teman kita bergaul, itu sih paling penting kayaknya. Harus lebih ada peningkatan, mungkin lebih punya sistem yang lebih kuat, terus teman lebih apa istilahnya menyebut informasi di masyarakat.
4: Nama saya Budi, warga Kuripan ya. Nah ini adalah salah satu efek negatif ya daripada media sosial ini. Banyak sekali modus-modus, bukan hanya sekedar jual beli kendaraan saja, bahkan lain dari itu juga. Dan nah jadi harapkan pihak APH untuk menindaklanjuti dan mungkin secara khusus juga membuat regulasi khusus terkait dengan adanya transaksi-transaksi di media sosial ini.
5: Nama Hairiyah dari Kediri, Lombok Barat. Kalau menurut saya mungkin lebih hati-hati aja ya. Mungkin kalau yang perkenalan lewat sosmed udah memang zamannya. Tapi perempuan memang harus lebih cerdas. Jangan hanya karena satu kalimat langsung terpikat bener. Mau diajak ketemuan di tempat yang gak dikenal mungkin kan begitu.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama jajaran kepolisian terus memperkuat sinergi hingga ke tingkat desa guna mencegah berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu seperti apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian untuk menekan aksi kriminalitas tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
6: Kawabup saat ini marak pencurian kendaraan bermotor, sebut saja mungkin curanmor ya di tengah masyarakat kita. Nah, bahkan saat ini yang menjadi tren, modus itu perkenalan melalui media sosial. Nah, mungkin di Lombok Tengah bagaimana Pemda melihat tren kasus yang meresahkan warga ini?
7: Katanya dengan mulai meningkatnya kejahatan pencurian motor ini, kalau kita melihat kasus kan jelas modusnya, jelas motifnya. Dan sekarang bagaimana pemilik sepeda motor juga harus ekstra hati-hati juga, parkirnya di mana, kemudian harus diamankan dulu. Kalau kita dengan pencuri, kadang-kadang sebagai orang yang pernah diundang, tapi dia cerdas melihat peluang untuk pencurian itu. Sehingga kembali pertama adalah pemilik sepeda motor dan mobil. Jadi parkirnya harus aman, kemudian ada penanggung jawabnya ketika parkir, termasuk di rumah, pekarangan rumahnya. Nah, sedangkan kalau pencuri ya mohon dong, jangan mengganggu lah.
8: Kan
7: masih ada cara, masih ada usaha untuk mencari nafkah yang lebih halal, lebih halal.
6: Iya. Selanjutnya untuk upaya menekan kasus di atas, bagaimana Pak Wabub atau mungkin upaya edukasi gitu yang dilakukan Pemda agar masyarakat kita ini lebih waspada menjaga kendaraan mereka?
7: Upaya pertama tadi masyarakat ingat bahwa setiap warga Lombok Tengah apa yang dimiliki harta bendanya itu pasti itu dijaga baik-baik, manfaatkan baik-baik, insyaallah aman. Nah, kalau keluarga kita alasannya apakah ekonomi ataupun tuntutan pergaulan termasuk dalam pencurian atau kejahatan, ya tentu mari ada Pak Kapolres dengan jajarannya dan ada aturan, ada sanksinya. Nah itu kewenangan Pak Kapolres dan jajarannya.
6: Sosialisasi semacam itu?
7: Kalau itu sudah tahu sebenarnya, pelaku tahu itu kejahatan kan? Nah tinggal adalah pengawasan, fiskabling, ronda-ronda itu kalau malam gitu.
6: Terima kasih Pak. Oh siap. Terima kasih Pak. Sejauh mana koordinasi Pemda dengan aparat kepolisian dan pemerintah desa dalam hal pencegahan ini?
7: Ya tentu tugas kami dengan Pak Kapolres dengan jajaran beliau sampai tingkat desa maupun kamdit, tentu terus kita mengawasi lalu lintas terutama bagaimana pencuriannya itu dan spot atau kegiatan yang rawan kemasukannya pencurian sepeda motor. Ya, desa dia kan langsung di tengah-tengah masyarakat ya. Dia sudah mengetahui kok dengan penduduknya, kemudian aktivitasnya, kemudian dia sudah punya sepeda motor yang belum macam-macam. Sehingga tetap tugasnya pemerintah desa bersama-sama pemerintah pengganti untuk menjaga keamanan dan terutama pencurian sepeda motor termasuk mobil. Jadi butuh ini nggak perlu anu siskamling dong. Jadi ada siskamlingnya, ada patroli, ada BKD di situ. Nah, jadi BKD tugasnya untuk itu kan. Jadi dibutuhkan BKD termasuk juga harus bersama-sama untuk menjaga keamanan terutama peluang untuk pencurian sepeda motor dan yang lain kan.
6: Yang mana yang masih tinggi nih Pak kalau kita melihat dari pembagian wilayahnya ini wilayah
7: selatan? Kalau yang lebih tinggi kita tidak punya data tidak Pak Kapolres. Ya ada sih. Ada pemataan dari Pak Kasih Pak Set Intel pemataannya kecenderungan pencurian barang beli paling. Kalau kita siap hormat dengan Pak Kapolres untuk berkolaborasi menjaga keamanan termasuk pencurian.
6: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kota 7 RRI Denpasar RRI Singaraja Host RRI Malang.
2: Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh informasi terkait akses pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi.
9: Jadi sosialisasi untuk unit layanan disabilitas ini saya rasa masih jauh ya.
10: Sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD di bidang pendidikan dinilai belum optimal. Meski keberadaannya telah diatur dalam regulasi, implementasi di lapangan masih terbatas pada penanganan kasus, belum pada penyebaran informasi secara luas kepada penyandang disabilitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti, menilai kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang diterima penyandang disabilitas dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini membuat sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan gambaran jelas terkait kampus yang sudah menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
9: Pendidikan, tetapi yang kita rasakan adalah implementasi hasilnya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja, tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan WLD ini fungsinya apa. Sejauh ini kan teman-teman disabilitas masih kebingungan untuk memilih dia bisa menikmati pendidikan yang di universitas apa, apakah itu sudah menerima teman-teman dengan berkebutuhan khusus.
10: Lain menambahkan, keterbatasan sosialisasi membuat penyandang disabilitas harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai pihak terkait. Menurutnya, kondisi ini membuat proses memperoleh kepastian akses pendidikan menjadi tidak mudah.
9: Informasi seperti itu tidak mudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas karena sosialisasinya kurang. Misalkan contoh saya kebingungan, baru saya menghubungi, nah seperti itu. Jadi bertanya-tanya dulu sehingga kita baru datang, oh kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datang, itu baru kita diarahkan. Setelah diarahkan, banyak proses yang dilakukan.
10: Pihaknya berharap sosialisasi layanan pendidikan inklusif dapat diperkuat. Menurutnya hal tersebut penting agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa lebih mudah dijangkau dan dipahami secara luas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
11: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah penuh tahir.
12: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnato mengatakan, KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2025 melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula.
11: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tentu ini yang kami tekankan di masing-masing KPU Kabupaten Kota ataupun provinsi se-Indonesia itu pasti melakukan kegiatan sosialisasi ini.
12: Menurut Putu Arye Suwarnato, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah meski di tengah keterbatasan anggaran.
11: Walaupun di tengah krisis ekonomi, anggaran yang efisiensi, kami tetap berusaha dan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan sekolah agar kami bisa dibantu dalam hal menyiapkan waktu dan siswa.
12: Arye menilai pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memahami proses demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga perlu didukung oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, dan media. Selain itu, KPU juga terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinawa melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
13: Pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya.
14: Transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispah Buleleng, Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif. Menurutnya, Taman Kota Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng.
13: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang. Karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
14: Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda.
13: Digital itu HP ya, kita bicara HP, internet dan digital nih. Sarananya kan handphone nih pasti ya, karena the one and only-nya pasti handphone. Cek deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya. Benar, lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa nih? Internetnya. Bawa kemana-mana HP tapi nggak ada internetnya, ini kan sama aja. Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa? Pemahaman kita terhadap digitalnya, agar kita tidak termakan hoax. Maaf, banyak kan video-video pemimpin-pemimpin nasional kita yang diparodikan.
14: Menurutnya literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Kota Persatuan Panahan Indonesia Denpasar merancang strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Di bawah komando Nahkoda Baru, IGC Sutawan diharapkan Perpani Denpasar tetap mampu mempertahankan prestasi gemilang langganan juara umum Porprov Bali

0: Provinsi dan Pasar mulai menyiapkan strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Sekretaris Umum Sekum sekaligus pelatih panahan dan pasar Edi Pramono kepada RRI Bidan Pasar menyatakan di bawah komando Nakoda Baru Gede Sutawan, Perpani dan Pasar semakin baik dan fokus pada peningkatan prestasi. Dikatakan pada pelaksanaan Wali Kota Cup, support Ketua Umum Perpani dan Pasar cukup maksimal. Dukungan tersebut diharapkan terus berlanjut, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Klub nanti di 2027 adalah di Buleleng, dan kami sarankan kemarin untuk supporter PC-nya mendekatin lomba satu minggu sebelumnya, kalau bisa nanti bisa di Buleleng untuk adaptasi cuaca. Nah, kemarin

0: Ditanya terkait jumlah pelatih ideal untuk melatih atlet panahan, Edi Pramono mengatakan Denpasar memerlukan 8 pelatih untuk mencapai hasil maksimal. Saat ini Perpani Denpasar sudah memiliki 7 pelatih panahan yang berlisensi.
1: Sebenarnya yang lebih ideal itu adalah pelatih itu ada 8. Karena satu atlet, satu pelatih untuk mendampingi untuk lomba. Nah, kita pelatihnya adalah 4 putra dan 4 putri.
0: Pelatih Perpani Denpasar Edi Pramono mengatakan ujung tombak pembinaan atlet harus dimulai dari tingkat klub. Oleh karena itu, Pemkot Perpani Denpasar juga bersinergi dengan pelatih klub-klub untuk membina atlet panahan yang nantinya diproyeksikan tampil di Porprov Bali 2027. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Polda NTB berhasil mengamankan 2 orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus menjalin kedekatan lewat Facebook. Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, Emas

susu. Kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi,

Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan

Mutiara Sore dengan lagu Islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Azan Maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 07 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini Allah memberikan kita kebahagiaan. Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga ibadah kita. Semuanya kita syukuri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema renungan kita pada sore ini, bersih hati menjemput bahagia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan orang lain bukanlah ancaman bagi hidup kita. Kekayaan mereka tidak mengurangi jatah rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Justru saat hati bersih, kita mampu melihat nikmat orang lain dengan rasa syukur, bukan dengan rasa iri. Hidup ini akan terasa lapang. Kita belajar bahwa rezeki memiliki jalannya sendiri, sesuai takdir dan usaha. Maka mari kita menata hati agar tidak sakit oleh perbandingan yang terus kita lakukan setiap hari. Dalam kehidupan, seringkali kita terjebak pada kebiasaan membandingkan. Saat melihat orang lain bahagia, memiliki rumah yang indah, rumah yang besar, kendaraan yang bagus, anak-anak yang berprestasi, atau usaha yang semakin maju, hati sebagai manusia tergelincir dalam perasaan yang sempit. Padahal kebahagiaan mereka bukanlah musibah bagi kita. Kebahagiaan mereka tidak mengurangi sedikit pun peluang kebahagiaan kita. Rezeki mereka tidak pernah mengambil jatah rezeki yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Karena Allah adalah Rabb yang maha adil, maha luas pemberiannya, dan tidak pernah salah dalam membagi karunianya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa rezeki manusia sudah diatur dengan ukuran yang tetap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab." Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab, tanpa batas atau perhitungan. Quran surah Al-Baqarah ayat 212. Ayat ini meneguhkan keyakinan bahwa rezeki bukan sekedar hasil kecerdasan dan kekuatan dan kerja keras.

menjadi sempit karenanya. Hati yang sehat akan berkata, oh itu rezeki mereka dan Allah pun punya rezeki untukku. Itu adalah kata hati orang yang sehat. Justru penyakit hati seperti iri, seperti dengki akan membuat hidup gelap walaupun harta kita banyak. Dengki menjadikan manusia tidak menikmati nikmatnya sendiri. Ia selalu merasa kurang karena melihat milik orang lain, selalu membanding-bandingkan miliknya dengan orang lain. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah hasad dengki, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hati yang selamat itu adalah hati yang tidak penuh dengan dengki. Hati yang selamat itu hati yang tidak penuh dengan kebencian. Hati yang selamat itu hati yang tidak gelisah melihat nikmat orang lain. Ia ridha pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, namun tetap berusaha dan berdoa. Ia tidak malas tetapi juga tidak iri. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang lain sebagai ujian bagi kita. Apakah kita mampu bersyukur dan ikut mendoakan, atau justru sakit hati dan memusuhi tanpa alasan? Rasulullah SAW memberi bimbingan indah agar kita melihat orang yang berada di bawah dalam urusan dunia. Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kenapa demikian? Karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bukan mengajarkan kita untuk berhenti maju, melainkan hadis ini mengajarkan agar hati tidak mudah merasa miskin. Sebab banyak orang yang sebenarnya kaya tetapi hatinya miskin karena selalu menatap milik orang lain. Maka kunci kebahagiaan bukan pada banyaknya kepemilikan tetapi pada lapang hati seorang. Ketika hati bersih, kita akan mampu mengucapkan doa terbaik saat melihat orang lain diberi nikmat. Bahkan kita akan merasakan kebahagiaan ketika melihat orang lain bahagia. Hati manusia itu mudah berubah. Kadang kita merasa baik-baik saja, tetapi ketika melihat pencapaian orang lain, muncul rasa tersaingi, muncul rasa tersinggung, bahkan muncul rasa tidak suka. Saat itulah kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita yakin bahwa rezeki sudah ditakar, maka kita tidak akan takut melihat orang lain sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran surah Al-Isra ayat 30. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kondisi kita sedang susah, ekonomi tidak lancar dan sempit kehidupan kita, bukan berarti Allah tidak adil, melainkan Allah sedang mengatur hidup manusia sesuai hikmahnya. Ada yang diberi banyak agar diuji syukurnya, ada yang diberi sedikit agar diuji sabarnya. Namun semua memiliki peluang besar untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hiduplah dengan hati yang bersih. Jangan jadikan nikmat orang lain sebagai racun. Jadikan itu inspirasi dan motivasi. Bila mereka diberi kelapangan, bersyukurlah, karena kita melihat bukti bahwa Allah Maha Pemberi. Bila mereka diberi kebahagiaan, doakan agar Allah menambahnya.
karena doa untuk saudara akan kembali kepada diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Mengakhiri renungan sore ini, mari berusaha bersihkan hati, perbanyak syukur, dan yakini bahwa rezeki Allah tidak pernah tertukar. Apa yang ditetapkan untukmu tidak akan diambil oleh orang lain, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu walaupun kamu memaksakan diri. Disitulah ketenangan sejati, ridho, ikhlas, dan percaya kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita akan hidup damai, dan kebahagiaan orang lain tidak lagi membuat kita sakit, tapi justru kebahagiaan orang membuat kita ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bukakan hati kita, selalu menjadikan kita bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah titipkan kita sampai dengan hari ini. Amin rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: akan memasuki pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah, tiba sumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu

0: ke lu, malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku sering berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan Dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di RRI.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital dan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2020. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya jubol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Big Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lupakan subscribe. Pastikan Anda tetap tune melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Satu, karena informasi dan inspirasi, kami informasikan hari ini di pukul 19.19 waktu Indonesia Tengah akan berkumandang Ajan Isya untuk Kota Mataram.

0: Bersatu karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

tradisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id.

Oke, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sekarang dia menunjukkan pukul 20 menuju 20 Indonesia Tengah ya. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi akan ada rekan saya yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini bersama rekan saya Andi Suhandi. Dan terima kasih pendengar untuk atensi Anda hari ini. Senang bersua kembali dengan Anda. Dan kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Saya Putri Mentari, kita bertemu kembali. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Bukas aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan berfalsafah sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini, di Sabtu malam ya, atau malam Minggu? Wah, terasa berbeda memang malam ini ya, apalagi untuk Anda yang dari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, satu minggu ya, libur yang lumayan panjang. Dan hari ini saya akan menemani Anda dengan rangkaian acara-acara dari Pro 1 RRI Mataram, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani Anda ya di malam minggu ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang kita akan simak dari RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya berikan beberapa lagu terlebih dahulu. Untuk itu pastikan terus bersama kami, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang sesi Armusta, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.

0: Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
1: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang. Seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
0: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.600

per 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.

0: desa-desa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30 ribu unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang.

0: Indonesia. Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
1: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pulau Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KBMP Desa Ngawala, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
2: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah terpaksa. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Petani dulu lalu ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang operasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung pada pun. Dia akan mengontrol hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa penghasilan ribuan operasi ADMB ini sudah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menamakan pula bahwa berdirinya koperasi ADMB ini, nah itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan

0: itu, ke depan pemerasian serentak kali ini pemerintah juga berupaya membuat target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Riana Zahra.
2: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dok.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
2: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian

0: dibukanya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anissa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan berisiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
0: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia.

apakah akan menghadirkan informasi soal

Cuma.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta,

bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.id dan media sosial kami.

0: Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Jumah Muhammad. Jumah.
1: Baik, pendengar Pol 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi

0: Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat aktivitas.
1: Kami sesungguhnya para jamaah berkumpul sama-sama menjaga cuaca yang ingin diperlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Selain itu juga, kami akan haram tempat menjaga sesungguhnya di haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu selamat sampai ada kajak-kajak air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
0: Berdasarkan kronologis yang disampaikan

0: IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi masing-masing juga telah dilaporkan tiba di Kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusta. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik pimpinan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
3: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Karena itu,
2: mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup kegiatan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that? The opportunity of lifting the trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nordiansyah.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that? The opportunity.

0: Saya yakin kamu bisa memberikan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kamu tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria. Yang kami harapkan di tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
2: Shall we prefer 7 days like Chelsea had, but when you reach the final?
0: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum melatih sama sekali sejak pertandingan terakhir Manchester Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
1: Antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur dan utara hingga selatan Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Dan setiap Sabtu malam setelah Warta Berita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dalam Success Story. Ini adalah program yang menghadirkan beberapa kisah bagaimana sebuah perjuangan proses menuju kesuksesan. Salah satunya adalah seorang ibu rumah tangga yang bernama Lale pernah memulai usaha hanya dengan satu tungku dan modal seadanya. Jadi suaminya Lale saat itu bekerja serabutan, sementara kebutuhan putra-putrinya terus bertambah. Awalnya ia hanya memasak ayam taliwang untuk dititipkan di warung tetangga. Dalam sehari paling banyak hanya 5 ekor ayam yang terjual. Bahkan seringkali dagangannya tidak habis dan harus dimakan sendiri di rumah. Namun Lale tidak menyerah, ia percaya rasa yang baik akan menemukan jalannya sendiri. Jadi setiap subuh ia pergi ke pasar membeli bahan segar, masak sambal khas racikannya. Malam hari ia membungkus pesanan kecil-kecilan dari tetangga dan kenalan. Bertahun-tahun hidupnya berjalan seperti itu dan tidak langsung sukses, tidak langsung ramai. Pernah suatu masa harga cabai naik tinggi, keuntungan hampir tidak ada. Pernah juga warung kecilnya sepi karena muncul banyak pesaing baru. Tetapi ia memilih belajar, bukan mengeluh. Ia mulai memperbaiki pelayanan, mempercantik kemasan, hingga belajar promosi sederhana lewat media sosial. Dan perlahan wisatawan mulai datang, banyak yang mengunggah foto makanannya. Dari satu warung kecil, usahanya berkembang menjadi rumah makan sederhana yang mempekerjakan warga sekitar. Hari ini, usahanya mampu membantu biaya kuliah anak-anaknya dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Inilah kisah dari dapur kecil ya di gang sempit menjadi pengusaha ayam taliwang yang dikenal wisatawan. Jadi mendengar dari kisah tadi, kita bisa mengambil sebuah inspirasi ya. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tetapi siapa yang paling lama bertahan saat keadaan sulit.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: ternyata gak bener ya info ibu. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Oh, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami ya. Dan saat ini kami masih menemani Anda di Success Story. Menemani Anda bermalam minggu untuk mendengarkan lagu-lagu persembahan yang kami ketengahkan ya untuk Anda. Success Story masih dengan satu kisah ya. Kalau tadi kisah seorang ibu yang menjual makanan ya, kali ini di sebuah desa di Lombok Tengah, seorang pemuda bernama Rahman melihat ibunya setiap hari menganyam ketak dan bambu. Nah, hasil anyaman itu biasanya dijual murah ke pengepul. Kadang dihargai tidak sebanding dengan waktu mengerjakannya. Rahman sempat merasa minder dengan pekerjaan keluarganya dan ia pernah berpikir bahwa kerajinan tradisional tidak punya masa depan. Setelah lulus sekolah, ia merantau dan bekerja di kota, namun kehidupannya tidak banyak berubah. Satu hari ia pulang kampung dan melihat banyak wisatawan asing justru tertarik pada produk lokal. Nah, dari situlah ia mulai berpikir berbeda. Ia mencoba memadukan anyaman tradisional dengan desain modern, tas, dompet, hingga dekorasi rumah dibuat lebih menarik tanpa meninggalkan ciri khas Sasak. Awalnya warga desa meragukannya. Mereka bilang desain aneh itu tidak akan laku, tetapi Rahman tetap mencoba. Ia memotret produknya menggunakan ponsel sederhana dan mengunggahnya ke media sosial. Pesanan pertama datang dari luar daerah, kemudian perlahan masuk ke pasar hotel dan toko oleh-oleh. Dan kini produk anyamannya bahkan dikirim ke luar negeri. Yang paling membanggakan bagi Rahman bukan hanya keuntungan usaha, tetapi ketika ibu-ibu pengrajin di desanya ini kembali percaya bahwa keterampilan tradisional memiliki nilai tinggi. Ya, pendengar, inspirasi yang kita bisa ambil ya dari kisah tadi adalah kadang yang dianggap kuno hanya belum dipasarkan dengan cara yang baru. Kesempatan besar sering lahir dari hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Itulah kisah dari seorang pemuda desa yang mengubah anyaman tradisional menjadi produk modern dalam program Success Story Pro 1 RRI Mataram.

Sejarah Baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik.

0: pertanian tada hujan dan area yang tidak terjangkau sistem irigasi utama. Ia menjelaskan perlunya dilakukan pemetaan ulang atau mapping terhadap pola tanam petani. Menurutnya, pola tanam yang sebelumnya padi secara berulang dapat dialihkan menjadi palawija pada musim tanam ketiga untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Demikian Lintas Informasi.
1: Kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur dan utara hingga selatan Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini

kasihi. Kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini terus hidup di dalam kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi,

Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam hari ini. Kali ini dengan judul Moderasi Beragama, produksi RRI Atambua.

0: Beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudah lah, jam begitu Bagas. Ini lihat, teman-teman suka kasih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang, saatnya lu merenung, so. Kenapa lu ini harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana?
2: Bagas pun terdiam, merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya. Hingga berhari-hari.
1: Iya, kenapa?
0: Hei, Santesa. Tau tidak? Saya baca di media sosial, toh. Katanya kitanya harus tegas. Tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas. Kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua. Termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei. Ada apa ini? Kalian kan bersahabat. Kok ribut?
1: Ini sih, Pak. Si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini, Pak. Saya ini mau tanya sekarang. Apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah, itu, Pak. Itu sudah, Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini, ya. Sini, Bapak mau tanya. Menurut apa tujuan agama?
0: Ya, untuk kebaikan lah, Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya, tidak lah, Pak.
3: Nah, begitulah, Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Itu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, yang dia membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Saya tidak salah lihat, kan?
5: Fitri, hey, tunggu dulu.
0: Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu?
0: Musa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
5: Oke, David.
1: Kira mereka tidak rasis juga dengan kau, eh? Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ajak saya, David.
2: Dari sepian jarak yang sempat ada, perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI.

0: Asosiasi Indonesia Prosek RRI Malang.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya.

Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. "Bu, teruslah mengemudi," kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan,

sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya, kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya, kata-kata yang menyakitkan itu salah. Inspirasi.

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Andi Suhandi di interview malam ini. Di malam hari ini, di Sabtu malam, kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Nah, di malam hari ini saya bahagia sekali. Saya tidak sendiri di obrolan komunitas malam ini karena saya sudah tersambung via telepon bersama komunitas bonsai. Nah, di via telepon ada Bapak Lena yang siap memberikan kita informasi tentang bagaimana seni bonsai tersebut dilakukan. Selamat malam Bapak Lena.
2: Selamat malam juga untuk semua pemirsa Pro1 RRI.
1: Iya.
2: Salam kenal dari saya, Bapak Lena dari komunitas bonsai.
1: Iya.
2: Mataram.
1: Baik. Bapak Lena yang ada di Mataram, kabar sehat dari mana ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, kalau berbicara mengenai seni bonsai ini, kalau Bapak Lena sendiri sejak kapan ini tertarik dengan seni membonsaikan tanaman?
2: Oke, terima kasih. Saya awalnya tertarik dengan bonsai itu 2010. Jadi saya pertama teman-teman di Mataram mencoba untuk mendalami ilmu seni bonsai ini. Seperti apa, setelah saya pelajari ternyata ya luar biasa, bonsai ini ternyata bisa untuk berarti kita kita menjadi nambah nilai ekonomis untuk kita.
1: Itulah. Kalau saya melihat kan tanaman bonsai yang dibentuk ini tidaklah gampang gitu ya Pak Lena ya. Ini belajarnya dari mana ini Pak Lena?
2: Di samping otodidak kita juga belajar dari tokoh-tokoh kita di Mataram ini. Ya, semua sudah lama menekuni seni bonsai ini kan.
1: Kalau komunitas bonsai ini biasanya kumpul berapa kali sebulan atau berapa kali setahun gitu untuk melakukan pameran tanaman bonsai?
2: Kalau untuk organisasi kita ini, kita diorganisasi dengan kebetulan pengamal bonsai Indonesia. Jadi di Mataram ini dan di NTT ini masing-masing kabupaten sudah punya cabang sendiri juga.
1: Oke.
2: Tapi tetap untuk koordinatornya ada di Mataram. Dan untuk apa namanya pertemuan-pertemuan yang penting kita laksanakan itu satu bulan sekali. Dan untuk pameran yang kita laksanakan, kita laksanakan tiap tahun untuk pameran nasional. Nanti yang lain, cabang-cabang lain juga menyaksikan.
1: Oke, baik. Kalau kita fokus ke tanaman bonsai ini Pak Lena ya, saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan tanaman bonsai. Maksudnya seni membonsaikan tanaman gitu ya.
2: Iya.
1: Nah ini kalau ingin membentuk tanaman bonsai, ini jenis pohon apa saja yang bisa dilakukan seperti itu?
2: Baik. Jadi di seni bonsai ini, sama seperti kebunan-kebunan yang lain, ada hobi motor, mungkin hobi burung. Jadi apa yang menjadi bahan, apa yang menjadi materi ini sudah kita tahu. Jadi banyak macam. Kayak di kita di lombok ini, kita komunitas yang sudah dijual ke luar negeri yang bisa dibawa untuk ditampilkan di luar adalah Saint Kinder, dan itu sudah menasional dan mendunia.
1: Tanaman apa
2: yang sebetulnya ada di lombok dan yang bagus itu ada di Skotong. Itu di daerah Skotong Barat itu Kemalikan katanya. Itu pohonnya saya sih duri tapi dia terbakar keras dan berdaun kecil ketika dibonsai. Untungnya dibonsai kan terbakar keras, punya karakter yang kuat, dan daunnya kecil. Nah, itu yang bagus untuk dibonsai. Kita juga kok sebetulnya terong, seret itu kalau bahasa kita di Lombok ini, trek, itu bahasa kita di sini di Lombok, trek. Itu banyak daerah selatan, di daerah selatan Lombok seperti itu. Sekoteng, Ciputer, Awang, itu daerah hidupnya di situ.
3: Oke.
2: Ada juga yang bonsai-bonsai luar yang kita bonsai, seperti Okuyanti, Kimang, jenis-jenis itu berasal dari Taiwan maupun dari Jepang.
3: Kalau Seng Simbur itu sendiri, itu nilai ekonominya tertinggi berapa itu, Pak Lena?
2: Kalau Seng Simbur, kalau untuk harga bahan ini, Pak, ya. Karena pemedannya kan sulit untuk mencari bahan ini. Itu nominal bahan saja kalau yang berkarakter batik untuk kontes. Itu 1 juta ke atas. Tapi ketika Seng Simbur yang 1 juta tadi diprotes selama mungkin 3-4 tahun, itu bisa menjadi puluhan juta itu, Pak.
3: Ya. Yang tadinya hanya tanaman biasa, tapi ketika masuk menjadi bonsai ini bisa nilai tinggi ya.
2: Betul sekali.
3: Wah, kalau selain Seng Simbur, sering juga dulu ini Pak Lena, saya melihat ada Kamboja Jepang gitu.
2: Kalau Kamboja, dia lahirkan ke tanaman hias. Memang dia lahirnya ke tanaman hias.
3: Oh beda gitu tanaman hias dengan bonsai.
2: Ya,
3: beda. Bedanya di mana Pak Lena?
2: Kalau dia kalau Kamboja kan dia tanaman berbunga. Kalau yang berbunga kan kebanyakan tanaman perbu dia.
3: Berarti itu larinya ke tanaman hias gitu ya?
2: Iya. Walaupun
3: memang dia bermain tongkolnya gitu ya?
2: Benar. Dia punya tongkol yang bagus juga.
3: Oh iya, bonggolnya. Seperti di bonsai gitu kelihatannya.
2: Iya.
3: Kemudian Pak Lena, teman-teman kesulitan biasanya untuk melakukan bonsai ini bagian apanya?
2: Di biasanya kalau teman-teman ini kesulitan di perawatan.
3: Oh, di perawatan ya? Di
2: perawatan itu perlu kita perlu intens berapa bulan sekali ya, perlu berdua minggu sekali. Tergantung tanamannya juga. Ada tanaman-tanaman yang jenisnya rawan dengan kutu putih itu. Jadi itu kalau sudah diserang sama jenis-jenis kutu itu, biasanya dia akan membunuh ranting dia, mengeringkan ranting. Jadi pohon yang sudah maksimal, dia perawatannya harus maksimal juga. Menurutkan teman-teman di perawatan itu.
3: Oke, perawatan. Nah, kalau berbicara mengenai para perawatan nih, Pak Lena, untuk setiap jenis tanaman, pastinya ada berbeda cara merawatnya ya?
2: Iya, benar sekali. Ada perlakuan yang berbeda dari segi pola tanam, media juga berbeda. Begitu juga impact-nya ada yang berbeda. Jadi, perlakuan pohon itu memang berbeda-beda.
3: Nah, itu Pak Lena, saya tertarik sekali ketika melihat bentuk dari bonsai yang membentuk karakternya itu. Ini biasanya membutuhkan berapa lama nih waktunya untuk membentuk bonsai sehingga mencapai bentuk yang kita inginkan itu?
2: Ya, saya menjelaskan dulu dari sila-sila bonsainya dulu.
3: Boleh, silakan.
2: Kalau dari seni bonsai ini ada namanya formal. Formal itu pohonnya tegak lurus, itu yang harus ada tahapan-tahapan. Yang kedua ekspresionis itu kita yang membuat pohon itu bagaimana menjadi indah, ekspresi kita bagi seniman. Yang ketiga surrealis itu biasanya itu bawaan alam, jadi pohonnya memang bengkok di alam atau dia bolong di alam, itu kita bawa, kita pertahankan nilai estetikanya. Apa yang ada di alam itu surrealis namanya.
3: Surrealis ya?
2: Ya, jadi karakter-karakter itu berbeda. Ada lagi nanti kita program jalannya. Program itu butuh tahapan-tahapan juga. Dari membentuk kaki, batang, ranting, sampai cucu dan anak ranting. Dapat suram, beli proporsi bonsai yang utuh.
3: Sehingga ini bisa terbentuk bentuk yang kita inginkan tadi ya.
2: Benar-benar sekali tadi.
3: Nah, itu biasanya berapa lama tuh, Pak Lena?
2: Ya, tergantung proses. Biasanya kalau beli spring, dia lebih cepat dengan pohon-pohon yang berbakar keras. Seperti tadi, seperti perut, lebih cepat dengan lebih tugas atau diri. Yang lebih pola, untuk cepat jadi seperti ada juga tanaman panjang yang metabolisme lebih banyak kemudian di Jawa. Kalau kita ada waktu di Jawa ada panjang namanya.
3: Oke, apakah cepat? Apakah setiap daerah Talena punya tanaman bonsai unggulan-unggulan tersendiri gitu?
2: Benar, benar. Ada beberapa spesies memang yang tidak bisa tumbuh di tempat lain. Seperti petalen timur. Ada memang tumbuh di tempat lain dan sumber, tapi karakternya berbeda dari segi komposisi mulai dari batang dan daun. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang memang di sini bisa tumbuh, tapi di tempat lain tidak bisa tumbuh.
3: Jadi
2: banyak spesies yang berbeda.
3: Berarti dia punya tempat tersendiri gitu ya.
2: Benar, benar, benar.
3: Walaupun tumbuhnya bisa, tapi tidak estetika.
2: Tidak maksimal seperti itu.
3: Contohnya tanaman sayur timbur tadi gitu ya.
2: Benar, benar.
3: Oke, berarti kalau di Lombok, unggulannya adalah tanaman sayur timbur untuk bonsai.
2: Iya, untuk sementara sayur timbur kita selalu lompat unggulan untuk keluar. Jadi di dalam negeri maupun di luar.
3: Wah, luar biasa ya. Kalau secara nasional nih Pak Lena, yang paling difavoritkan oleh teman-teman dari komunitas bonsai itu tanaman apa?
2: Tanaman cantibi.
3: Tanaman apa?
2: Cantibi. Cantibi itu tumbuh di biasanya di pegunungan laut. Dia ada dua. Ada jenisnya ada dua. Ada cantibi pasir sama karang. Kalau yang karang kita dulu di Lombok banyak, cuman karena keburuan yang agak ekstrim dan nilai jualnya memang lumayan. Untuk sementara tertinggi untuk penjualan bonsai yang sudah jadi maupun bahan ya cantibi ini. Sandalnya juga biasanya di Lombok di wilayah selatan, tapi sekarang sudah dilarang karena merusak apa namanya bisa sendiri seperti di sekotong ada di bulu gede, di sekotong namanya tertinggi pasir, ada di bulu perawangan. Setelah ada perburuan yang sangat ekstrim dan tidak ada penggantinya, maka pemerintah daerah pun ada wanti-wanti dan melarang perburuan seperti ini. Yang masih banyak kita ngambil di Sumba sama Sumbawa.
3: Tertinggi gitu ya?
2: Tertinggi ya.
3: Wah, luar biasa. Itu nilainya sampai berapa itu, Pak Lena?
2: Kalau tertinggi mulai dari jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta, sampai 1M ada.
3: Wow. Kalau untuk orang yang paham dengan bonsai itu benar untuk dibayar gitu ya.
2: Benar.
3: Karena nilai seninya itu.
2: Ya, karena di bonsai juga kan sama dengan biaya-biaya lain seperti seni rupa, seni lukis, tapi tidak bisa dihargai dengan tempat-tempat yang musuh. Orang yang suka itu yang menghargai.
3: Iya. Nah, kalau dulu saya juga sering mencoba-coba untuk membonsaikan tanaman hias nih, kayak benar, bunga kertas gitu, Pak.
2: Ya.
3: Pak Lena, apakah bunga kertas ini termasuk juga ini?
2: Kalau juga ini dia masuk di bonsai. Dan kebetulan dia juga senang dengan karakter dari bonsai. Dia punya karakter yang bagus. Dia punya kandungan. Dan daunnya juga kecil. Dia jenis-jenis yang bisa kecil itu jenis-jenis Singapura maupun Holland. Kalau kita punya lokal, dia daunnya yang sudah kecil dan batangnya dia teropos.
3: Untuk lokal kalau ya?
2: Kalau yang seperti Singapura maupun Holland, dia lebih keras ininya dan bisa menutup kandiumnya kalau dia teropos. Tapi kalau lokal sulit. Ya, itulah kelemahan kita untuk bentel memang harus nyambarin luar kita.
3: Kalau kita melakukan penyambungan agar membentuk tanaman bentel hasil luar, bisa itu?
2: Bisa. Memang spesialnya sama, cuman kalau kita mau sambung yang luar dengan yang lokal bisa saja, tapi tetap nanti yang batang utama yang dari lokal ini akan jalan karena dia tetap terobos oleh yang lokal.
3: Oh gitu, bisa-bisa saja tapi hasilnya nggak maksimal gitu ya?
2: Maksimal, benar.
3: Oke, nah kembali lagi ke perawatan tanaman bonsai ini Pak Lena, seringkali juga saya lihat teman-teman melakukan pemangkasan, ini tujuannya untuk apa itu?
2: Nah jadi tujuan pemangkasan itu kalau kita sebut di sebutnya ke kering, kering baik itu sangat perlu untuk berkala, karena itu akan menggunakan gunas-gunas baru yang lebih tergocek ketimbang yang lama. Jadi berkala setiap penambungan atau tiga bulan tergantung jenis pohonnya, dia harus kering. Nanti dia akan tumbuh batang untuk pemakaian baru itu lebih maksimal.
3: Berarti dilakukan pruning itu sangat penting. Itu berapa kali kita melakukan pruning, Pak Lena?
2: Kalau untuk pruning tergantung kebutuhan kita, misalnya mau kontes atau perawatan berkala. Dan tergantung pohonnya, jenis pohonnya. Kalau memang ada jenis pohon yang cepat dia tunasnya banyak, jadi harus segera gitu. Karena di bawah waktu kan nanti kita tidak bisa memproses fotosintesis maksimal karena banyak bahan-bahan yang lain tidak terkena fotosintesis.
3: Oke, apa ada teknik-teknik pruning yang bagus untuk bonsai ini?
2: Untuk teknik pruning ya biasanya ada yang dibuntung, ada yang dicabut langsung. Tapi untuk yang pohon yang sudah jadi biasanya dia pakai mungkin dan memang agak lama, tapi prosesnya lebih maksimal untuk akhir.
3: Oke, okay. Nah selain pruning, saya juga sering melihat teman-teman komunitas bonsai melakukan pembentukan cabang dengan dibentuk ke arah kiri, kemudian dibentuk ke arah kanan menggunakan bantuan kawat. Nah ini apakah ada kawat khusus yang digunakan memang untuk tanaman?
2: Benar, untuk kawat khusus ini ada dua, ada yang lokal, ada yang impor. Jadi kawat yang dipakai di bonsai tidak khusus kawat untuk bonsai. Jadi untuk pembentukan suatu karakter cabang, karena kalau kita di alam kan biasanya dia polos-polos saja, kan dia mau kanan ke kiri, dia lurus-lurus saja. Tapi di bonsai kan kita buat miniatur pohon di alam.
3: Betul, dikerdilkan gitu.
2: Kecil mungkin kita buat pohon itu lebih bagus. Nah itulah kecanduannya, apa alatnya itu adalah sawah untuk membentuk kecetan-kecetan karakter buahnya nanti di situ. Dan tidak pohon itu punya batang lurus-lurus saja, jadi ada satu dia yang memang harus diperhatikan untuk membentuk membuat komposisi yang baik.
3: Oke.
2: Jadi dalam cara dengan kawat itu dan maka pembentukan kawatnya tergantung pohonnya juga, dan jenis pohonnya. Lalu tiap pohon yang cepat besar, jenis pikus, sanjang dan sebagainya harus cepat dibuka, karena kalau sudah masuk kawat ke batang itu akan melukai batang dan itu pertumbuhan tidak maksimal. Jadi minimal per 3 bulan itu sudah dibuka lagi.
3: Oh, dan 3 bulan itu sudah mengikuti alur kawat tadi?
2: Iya, yang kita mau, dia akan diam nanti batangnya.
3: Ini penting untuk diperhatikan ya, kadang terlewat aja tuh kawat didiamkan sampai berbulan-bulan gitu ya.
2: Itu mas kontrol itu
3: penting untuk dilihat gitu kondisi kawat apakah ini sudah menembus kulit dari batang itu gitu ya.
2: Benar, karena untuk mendapatkan hasil maksimal juga perlu kepelatihan kita, perhatian kita terhadap pohon tersebut.
3: Nah seperti tadi bahwa seni bonsai ini adalah bagaimana mengkerdilkan tanaman sehingga bentuknya itu sama dengan bentuk asli yang ada di hutan gitu ya. Tidak berbeda juga, cuman ini dalam bentuk miniatur. Nah, untuk pemilihan potnya sendiri ini, apakah ada teknik-teknik tersendiri untuk tanaman ini dengan pot yang ini itu agar terlihat lebih estetika?
2: Benar sekali. Penampilan sangat perlu sekali di bonsai itu, karena yang dinilai terakhir itu setelah Dukungan kayak itu adalah masal. Akar itu bagaimana pembentukan akar, batang, ranting, baru keseluruhan pohon itu mata airnya. Bagaimana wadahnya? Cocok antara pohon yang ditampilkan itu dengan pot yang dipakai. Nah itu adalah pembinaan untuk keseimbangan penampilan.
3: Berpengaruh itu dalam poin nilainya nanti ya.
2: Nah, makanya di bonsai itu bukan hanya penggemar bonsai saja yang diuntungkan dalam seni bonsai. Ada tukang pot, dia juga dapat untung dari seni bonsai ini karena orang berbonsai pasti butuh pot. Nah, dan tukang-tukang pot ini pun juga dapat nilai ekonomis dari orang yang bermain di bonsai.
3: Biasanya pot-pot yang digunakan untuk bonsai jenis-jenis pot yang seperti apa itu, Pak Lena?
2: Ada dua jenis biasanya kita pakai, tapi tidak ada dua jenis. Ada jenis pot-pot biasa, yang opak, yang bundar.
3: Betul.
2: Yang kedua adalah relief itu akan ukuran seperti batu sarang ditampakkan di pot itu. Yang ketiga adalah pot keramik.
3: Pot
2: ada pot keramik ini pun ada dua jenis. Ada pot keramik yang kita beli lokal, ada yang import dari Jepang maupun Cina. Nah itu kan harganya kalau yang dari luar memang luar biasa.
3: Tapi wadah ini juga menentukan ya nilai nilai tambah dari tanaman itu ya.
2: Benar. Tampilannya itu juga dari pot.
3: Betul sekali. Salah-salah memilih pot ini akan merusak keseluruhan dari tanaman itu ya.
2: Benar sekali.
3: Kemudian untuk media tanam ini Pak Lena, banyak juga yang menanyakan untuk media tanam pot apa aja sih sebenarnya? Karena yang saya lihat kadang tanahnya sedikit gitu.
2: Ya, untuk media, biasanya kan kita gunakan kompos dicampur dengan sekam, itu dicampur lagi dengan pasir malam.
3: Pasir?
2: Nah, setiap perlakuan pohon itu dengan pohon berbeda.
3: Iya.
2: Saya sendiri, dia tidak boleh menggunakan kompos dalam bagian yang berkecilan. Dia lebih banyak menggunakan pasir malon.
3: Oh.
2: Karena dia sendiri sudah punya karang di situ. Dia diambil sama karangnya. Jadi, perlakuan pohon itu memang berbeda-beda. Jadi, jenis media yang dipakai di bonsai itu ada bermacam-macam. Ada yang kompos, ada yang humus dari bekas daun-daun tumbuh-tumbuhan yang jadi rusak dan mencukupi kuburi. Ada pasir malam namanya. Pasir malam itu pasir gunung. Kita lihat saja di Rejang, tapi kan kita bisa eksplor itu. Tidak boleh. Tapi kalau di Jawa kan pasirnya pasir gunung dari bentuk lukisan gunung. Seperti Semeru dan lain-lain kan memuntahkan pasir gunung. Nah itu yang dipakai yang bagus sekali untuk bonsai.
3: Itu karena
2: dia ya, porus dan masih ada kandungan-kandungan apa di bilang kalau dari lukisan-lukisan gunung itu biasanya dia kubur tanaman itu.
3: Tapi kalau kita membutuhkan itu harus beli di luar gitu ya?
2: Benar banget. Dan misalnya itu media sudah ada di teknik-teknik yang sudah beredar kalau di komunitas itu sudah ada yang
3: di luar. Jadi lebih dipermudah gitu ya?
2: Iya benar. Dari bukan hanya di pangan saja, mulai dari peralatan dan perlengkapan bonsai pun sudah banyak yang menyediakan.
3: Oke, jadi untuk para pemula nih yang mendengarkan obrolan kita nih, Pak Lena, jadi kalau ingin tertarik dengan seni bonsai, tinggal mengunjungi kemana nih?
2: Kita punya sekretariat itu di Semarang, namanya Pak Mati Baguar. Jadi sekretariat kita di Semarang. Saya lupa alamatnya, tapi kalau Mati Baguar namanya mungkin kalau di kalangan pecinta bonsai pasti dikenal. Cari yang kita disitu untuk terhubung siapa Mataram.
3: Berarti kalau ingin cari bahan-bahan media tanam, kemudian kemudian pupuknya juga ada di sana ya?
2: Ada semua.
3: Oke. Berarti kalau untuk perawatan, untuk penambahan dari unsur haranya itu menggunakan untuk kimia juga ya?
2: Iya, ada berapa item tubuh-tubuh yang mau lokal maupun luar juga kan, seperti kasar, ada Anderson namanya. Namanya itu yang beda gitu. Ada juga yang kayak apa namanya, produk-produk lokal yang memang ada yang berfermentasi juga bisa.
3: Oke. Berarti itu semua untuk menghindari hama atau penyakit dari bonsai ini. Kalau berbicara mengenai hapen atau hama penyakit dari bonsai ini yang sering diserang oleh hama penyakit ini, bagian mananya nih untuk tanaman bonsai?
2: Biasanya di ranting ya, di ranting, karena dia yang paling rawan itu dia kutu putih ini yang sering.
3: Oh, kutu putih ya?
2: Baik. Makanya kita perlu inspektor, ada yang sebulan sekali, ada ketiga bulan, apapun yang per 2 minggu sekali bisa melakukan inspek, perlu mencegah itu.
3: Baik. Untuk penyiraman bonsai sendiri, apakah sama dengan tanaman-tanaman yang lain?
2: Untuk penyiraman di tubuh bonsai, biasanya kita normalnya pagi, siang, kadang ada yang malam juga.
3: Baik.
2: Tapi biasanya untuk siang dihindari karena fotosintesis dan tumbuhan masih berproses pada siang hari, jadi kita menghindari penyiraman di siang hari. Jadi biasanya kalau nggak pagi sore, gitu. Kalau nggak sore malam.
3: Berarti hampir sama dengan tanaman yang lain ya?
2: Lebih benar sama.
3: Oke. Nah, sebagai penutup nih, Pak Lena, ada nggak tips-tips nih yang bisa dibagi untuk para pemula yang ingin memulai hobi bonsai ini, terutama misalnya dalam memilih jenis tanaman bonsai seperti apa?
2: Baik, untuk para pemula atau para pecinta yang ingin memiliki jenis bonsai, yang pertama adalah harus punya ini cukup dalam dirinya. Agar dia mencintai tanaman, itu yang utama. Yang kedua, untuk seni bonsai, kita sekarang banyak referensi, ada di YouTube, ada di Google. Nah, setelah ada referensi-referensi itu, kita juga bisa belajar di teman-teman yang lain. Untuk para pemula, kita rancang jangan langsung membeli bahan yang sudah jadi, karena nanti dikhawatirkan belum paham cara perawatan dan cara mata bonsai yang benar. Jadi diatarlah dari bahan-bahan yang kalau kan sekiranya ada biar kita belajar ngambilnya di alam. Yang ketiga, kalau pun beli bahan, usahakan beli bahannya sekiranya itu proses ke depannya, jadi tidak sia-sia menjadi bonsai yang bagus seperti itu.
3: Oke, itu beberapa tipsnya ya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita kunjungi kemana nih? Ya, kalau ke Mataram kita kemana nih? Kalau ingin bertemu dengan teman-teman bonsai?
2: Kalau di teman-teman bonsai banyak. Di Pajang ada senior kita namanya Pak Pemengau. Apa nama Kekale ada Pak Sugeng. Senior kita juga di Mataram. Pak Sugeng kita ada di jalan apa namanya itu? Saya lupa kalau ke jalan tadi. Kalau teman-teman mencari namanya Pak Made Baglo, mungkin kita semua lingkungan kemarin pasti tahu.
3: Oke. Okay. Pada tanda Lombok Barat bisa ke Kemare gitu ya?
2: Ya, kalau di Lombok Barat bisa juga di teman-teman ada cabang juga di sana yang di Lombok Barat, cabang Lombok Barat.
3: Yang di mana kalau Lombok Barat?
2: Kalau Lombok Barat, kalau untuk ketua cabangnya di Pak Saroyo namanya. Yang tidak waktu yang lebih lagi gerung itu.
3: Oke.
2: Nah, itu apa bentuk kita bisa dilebar.
3: Menarik sekali Pak Lena, sepertinya tidak cukup dia ya, ngobrol beberapa menit terkait bonsai ini ya Pak Lena ya.
2: Iya, iya.
3: Butuh kita ketemu langsung gitu, melihat bonsainya, belajar secara langsung.
2: Ya, terima kasih sudah bisa berbagi edukasi dan pengalaman di bonsai. Terima kasih, Bapak. Juga.
3: Baik, Pak Ira, terima kasih waktunya untuk malam hari ini. Sukses terus ya, sama teman-teman bonsai, komunitas bonsai. Semoga kreatifnya terus meningkat lagi dan semoga tanaman unggulan kita tadi apa? Di Lombok.
2: Thank you,
3: semoga bukan hanya terkenal di nasional tapi secara internasional gitu ya.
2: Ya, terima kasih.
3: Baik. Terima kasih Pak Ira, selamat malam.
2: Terima kasih. Salam untuk pemirsa Prioritas Jalan.
3: Baik. Ya, mendengar bersama Bapak Lena, komunitas bonsai yang menemani kita dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Lena di malam hari ini dalam obrolan komunitas bisa memberikan inspirasi ya untuk para pendengar Prioritas Jalan Mataram dimanapun berada, terkhusus untuk pendengar yang memiliki hobi yang sama dalam merawat tanaman untuk dijadikan tanaman bonsai.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Rosa.

Ya benar, plus satu dari Mataram dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTG malam ini. Kali ini pendengar menemani malam minggu Anda dalam acara Ruang Rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya untuk malam hari ini. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara. Maksud kami lagu-lagu pop Indonesia. Ya, dengar lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini kita akan nikmati. Ini lagu-lagu tahun 90-an ya, kemudian sampai tahun 2000. Anda yang bergabung silakan di 081 80 dan 056 ribu atau di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini suaranya agak berbeza?
1: Suaranya aneh.
0: Iya, kesek-kesek nih.
1: Kurang sinyal.
0: Oh, kurang sinyal. Ya,
1: gimana kabar?
0: Sehat. Kalau di sana bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Rumahnya di mana, Bang? Di Kediri?
0: Andi di Kediri rumahnya.
1: Oh, di Kediri. Nah, itu rumahnya.
0: Kenapa?
1: Nah, nah.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Suaranya agak sedikit tersek nih, Bunda.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ya,
0: Baik, terima kasih Bunda Siti Hajar ya. Bisa dicoba di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam juga. Dengan Yogi nih ya.
2: Ya.
0: Apa kabar Yogi?
2: Sehat, Pak. Hati kakak baik hati
0: kakak. Oke. Silakan salam-salamnya.
2: Apa? Pak Haji.
0: Bunda Siti Hajar.
2: Suaranya putih-putih ya.
0: Iya.

0: ada Ariet, Mbak Maya, semua makasih.
1: Oke, terima kasih ya. Baik, Mas Yogi, terima kasih sudah bergabung ya di malam hari ini. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Bang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Rindu.
1: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar ini ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Bagaimana cerita kabarnya Bang Nanti?
1: Oh, alhamdulillah baik. Di sana sehat ya?
2: Alhamdulillah. Baru selesai hujan ya. Dan pagi.
1: Alhamdulillah berkat.
2: Sebelum magang subuh
1: nanti. Silakan salamnya buat siapa?
2: Sekarang ya, Pak. Salam buat kita. Ada Bang Yawit tadi,
1: ya.
2: Ada Benda Sajar tadi, Bang Raja, Putra Bang Betahir, terus ada Bang Benda Isra, Benda Sinantus Jaya, Cahaya Mana, Benda, Benda Mestia, Benda Kartini, Bang Kudin, Bang Darian, Bang Alkul, Entah Rima Ordes, Masa Kenjo, Pak Maulim, Pak Maulim, Pak Menibut, ada Bagian Baya, ada Bagian Serangan, Nara Perbaya,
1: Oke, semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung dengan siapa ini?
1: Kenzo di Bandung.
0: Oh, Kenzo, apa kabar Kenzo?
1: Baik, masih baik.
0: Alhamdulillah, silakan Kenzo.
1: Ya, nganterin dulu ya. Yang udah diajar tadi, yang pelajar dulu ya. Ada Kamudi, ada Bila, ada Kiki, Jalan Merian, ada Sinter Maya, ada Ujim juga, ada Bunda Aisyah, ada Bang Orbet, ada Bang Gun, ada semuanya, ada Bang Andi ya.
0: Semua-semuanya ya?
1: Ya, ada Bang Andi, semoga saya telah ada Bang Andi.
0: Amin.
1: Enaknya tunggu lagu formatanya Bang Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam, Bu Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Mamanya bagaimana?
2: Alhamdulillah. Jangan dimakaran.
0: Sekarang ini enggak?
2: Tadi udah gerimis-gerimis di sini.
0: Oh iya, sama.
2: Oh iya, nggak ada perencanaan gini ya? Buat keluarga di sini, orang-orang yang jalan buat bapak dia tadi, selalu selamat, ada Syahril, Lydia, ada Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada siapa lagi, Anang Rian, ada ini Pak D. Herman, sama Rita, Andi, ada Bunda Masunah juga, ada Sinar Syahsin, sama ini Pak Muhyiddin, ada Bunda Marita, ada Sini, ada Mami, ada Betahit, ada Dorian juga,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Lantang ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama dan gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar Plus Satu Radio Mataram, Ruang Rindu masih menyapa Anda di malam hari ini. Yang ingin bergabung silahkan di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Rindu.
0: Iya, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah di Kuripan ya. Kok semua orang ini putus-putus suaranya ya? Halo Bunda, putus-putus suaranya.
1: Halo, dari tadi siang begini, kenapa?
0: Oh iya, silakan pelan-pelan ya.
1: Oh iya, apa lagunya sekarang?
0: Lagu-lagu Indonesia lama ini.
1: Apa yang ada yang bagus-bagus di sana ya?
0: Semuanya bagus ini, Vina Pandemi.
1: Oh iya, mana-mana udah lagunya, nggak lagu ini?
0: Silakan.
1: Udah nggak itu masuk aja.
0: Raja belum?
1: Iya, masuk Raja ya. Kalau selalu aturan terus yang berkepala. Ini ada Mas Jun, ada Mas Abu Gunisari, ada Pak Dupa, ada Pak Nurdin, ada Mula Taman, ada Yogi, ada Tamat Sia, ada Pak Abu Sabudin, Pak Abu Hormat, ada juga ini Pak Mirsa, Pak Karim, ada Pak Haji Jamiludin, ada Pak Selanggap Tenggu, terus ada
0: Terima kasih Bunda Nggih. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Aisyah yang ada di Kuripan. Terima kasih Nggih. Baik, di belakangnya Bunda Aisyah, silakan yang ingin bergabung dicoba di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Windu, Bang Windu, selamat Abu.
0: Iya, Bunda Cahaya apa kabar, Bun?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Bunda, rencana besok kemana aja nih?
2: Mau jalan sehat.
0: Jalan sehat, jalan sehat diri Bunda nih.
2: Jalan sehat tuh istilahnya, tuh istilahnya jalan sehat komunikasi insan senang dan sehat.
0: Oh. Komunikasi insan sehat ya. Silahkan salamnya buat siapa?
2: Ah. Salam buat Mas Agil gitu ya. Sama Bunda Agar, Bunda Aisyah, Bunda Arni, Bunda Kartini,

0: Mary Dia, Mighty Nancy. Terus kamuin Bang Hedin, Pak Alten. Pak Sukri. Bang Raja. Terus Pak Pajar. Sama siapa ya? Ya semuanya sudah ya.
1: Oke.
0: Di bawah umur satu aja ini. Buat semuanya Mas Andi, Mas Ati ya, selamat bertugas, saya selalu kalian sama yang tersayang.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Cahaya sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di belakangnya Bunda Cahaya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
1: Halo, selamat malam juga.
2: Abang-abang Bang Andi.
1: Sehat. Ila di Lombok Utara nggih?
2: Iya.
1: Silakan Ila.
2: Oke, salam dulu Bang Andi. Buat Ila. Cuma jadi Lombok Timur, semoga saya bisa jangan bawah. Dan Mbak Cinanti, dan aku, Yaisa, dan Raja, terus Jendan Yakni, Pak Sukri, Pak Juwarna, Pak Juka Bebu, Mbak Nani, Mbak Lidahi,
1: Bersama-sama ya Bang Andi. Oh iya, bersama-sama ya
2: Bang Andi, kami juga tulis album di WhatsApp lalu sambil Omar. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Malam juga untuk Ila yang ada di Lombok Utara. Terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya Ila. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lalu ini ya.
3: Silakan. Semoga di sana saya siang walaupun lewat sana.
1: Silakan Bun.
3: Oke. Yang pertama buat Suhati yang ada di Semarang yang mau ditukul di kesehatan. Banyak nomor yang ditukul saya berada dalam lingkungan Allah SWT. Ada Bunda saya, Bunda

0: ntar kalau pulang hati-hati nih, semoga moga-moga Mas Andi selamat dalam perjalanan sampai 60. Sampai nikah terpilih Mas Andi mata terpilih suatu satunya. Curang rangkung tutupnya bosan sampai yang alih kenapa nanti. Tapi nggak lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lalu ya yang ada di Lombok Tengah. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dan sepertinya kita ke lagu saja ya. Lagu yang sudah, oh ini ada yang bergabung lagi. Boleh kita coba untuk sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga
2: Ruang Rindu.
1: Iya, dengan siapa kah ini?
2: Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Widi di mana?
2: Di Tokyo, Jepang.
1: Di Tokyo, Jepang. Di Jepang?
2: Iya, betul.
1: Pak Widi, di Jepang sekarang jam berapa?
2: Jam 23 lebih 35 menit.
1: Setengah 11, setengah 2 berarti beda 1 jam kita ya?
2: Iya, jam 12 lebih 5 menitan lah.
1: Oke, Pak Widi kalau di Indonesia dari mana?
2: Singaraja.
1: Oh, dari Singaraja. Pak Widi dengerin RRI Mataram pakai apa?
2: Aduh, digital.
1: RRI digital. Silakan Pak Widi, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Bu Farida di Palu. Bu Farida udah gabung ya?
1: Bu Farida malam ini belum.
2: Belum gabung ya? Mudah-mudahan dia mendengarkannya. Yang barusan lewat siapa itu ya?
1: Yang barusan
2: Lulit?
1: Mbak Lalu.
2: Mbak Lalu ya. Ya, salam kenal ya. Dari mana tuh? Dari Lombok Tengah ya?
1: Lombok Tengah, nge.
2: Ya, salam kenal. Kemudian ada Bu Ayu Masohi di Maluku Tengah, Bang Andi di Batam, Bu Nama Sari di Puliwari Mandar, Stasiun Barat Panasun, Bang Dinijo juga di Manado. Ya, salam kenal buat Bang Andi. Andi yang bertugas siapa ya, Bang Andi?
1: Ini dengan Andi, Andi ya? Dengan Andi.
2: Andi ya?
1: Andi. Kenal, ya? Iya.
2: Andi, iya ya. Yang untuk kesemuanya ada salamnya, lagunya apa ya?
1: Lagunya ini pop Indonesia, lagu-lagu lama.
2: Oldies berarti ya?
1: Iya, oldies.
2: Ya, lagunya kalau begitu di ujung malam dari Miram Beli aja.
1: Oke, kita sudah siapkan lagu-lagunya.
2: Ya, makasih ya Bang.
1: Oke, terima kasih juga.
2: Salam sehat, keluarga. Sampai jumpa, bye-bye, sayonara.
1: Yes, sampai jumpa juga sayonara. Baik, dari Jepang langsung ya Pak Widi, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Kita ke lagu dulu ya, karena sudah beberapa penelpon yang sudah bergabung di malam ini. Ada lagu dari miliknya Yana Yulio, lagu dari miliknya Bening dan Billboard. Kita dengarkan bersama lagu-lagunya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Satu Radio Mataram, Ruang Minggu masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Anda yang ingin bergabung masih ada waktu ya, karena saat ini sudah pukul 10 lewat 52 menit. Silakan di 081 80 056 000, atau bisa juga di 0370 646 521. Silakan, Ruang Rindu akan menyapa ataupun menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, setelah Ruang Rindu nanti kami akan menemani Anda di Mesin dan Inspirasi. Ada yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga
1: Ruang Rindu. Ruang Kenangan. Memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara, sehat nggih?
1: Iya, sehat-sehat.
0: Baik, Pak Mawiin, Lombok Utara hujan nggak hari ini?
1: Tidak ada hujan.
0: Oh, tidak ada hujan.
1: Iya, kecuali kemarin baru dia.
0: Oh, berarti ganti-gantian kali ya?
1: Iya, ganti-gantian.
0: Silakan, Pak.
1: Kadang-kadang juga awan merata dan hujan tidak merata.
0: Betul. Silakan, salamnya buat siapa ini, Ki?
1: Salam buat Pak Jun yang di Bajur, Pak Nisahabu dengan di Gerung, Mami Jawa Persik yang di Desan Kapuen, Pak Nisahabu Selamur Suherman yang di Bacaus, ada Budaya Mantang, Pak Nur Sabi Gunggu, Pak Lukman Jali Linsar, Pak Irwan di Lombok Timur, ada Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Amal Mamedik, Pak Fajar, Bunda Aisyah, Mbak Cinti di Jasan Geres, Amal Mamedik, Bajang Kayangan, ya semua-semua ada gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Mawiin.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Pak Mawiin.
1: Dari saya Mawiin, mungkin penutup juga.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin di Lombok Utara, bergabung di Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih. Dan untuk Anda pendengar di Ruang Rindu malam ini, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa mewarnai ya ruang dengar Anda di malam ini. Karena lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini adalah lagu-lagu oldies, lagu-lagu Indonesia di tahun 80-an hingga 90-an. Ada satu yang bergabung kembali, bolehlah ya untuk penutup. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Pak Andi.
0: Gih, dengan Purbaya ya.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, sehat selalu Bang. Baru hujan tadi.
0: Oh, hujan di sana ya. Silakan, salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat Mawin tadi ya. Terus buat Bunda Isa, sama Pak Isa. Terus sama Sinia, Penanti, Logi, sama Pak Fajar, sama Pak Supri, Pak Si yang ada di Perpais,
0: Pak. Okay.
2: Semuanya ya.
0: Terima kasih Purbaya.
2: Semoga sehat Pak Andi.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purbaya, terima kasih untuk Pak Mawiin, terima kasih juga untuk semuanya ya yang sudah bergabung dari tadi. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga yang sudah setia ya untuk mendengarkan Pro 1 Radio Mataram dari pagi ya hingga tutupnya siaran di pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar, kami cukupkan untuk menerima atensi Anda. Saya hadirkan satu lagu nih untuk lagu penutup Ruang Rindu. Saya pilihkan dari miliknya Krisye. Ini salah satu lagunya yang dirilis tahun 95-an ya, dengan lagunya yang berjudul Cintaku. Ini menutup kebersamaan di Ruang Rindu. Nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar

Indonesia dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung.

kasih Pancasila, ketika betul-betul kita hayati, akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila

0: info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit,

0: Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.
1: Inspirasi Indonesia.

ya, dengan kera. Kera itu kan pinter, tapi kepinterannya tidak di ilmunya, tidak di barang hidayah, maka akalnya saja. Nah, tukang muluk-muluk batur dari ini, pigong-pigong batur. Tapi kalau tuntel itu ilmu dia punya di barang hidayah, makanya begitu mau menjadi petani, apa namanya, petani pisang, ya kan, sama apa yang menjadi programnya antara tegodek-godek dengan tetuntel-tuntel. Pergi mengambil ke tengah hutan itu bibit pisang. Nah, dan dua-duanya sama punya ilmu. Ilmu menanam pisang dia bisa. Tapi tetuntel-tuntel itu diberikan ilmu yang dibarengi hidayah. Maka sesudah ngambil bibit pisang, dia tanam pisangnya dengan baik, dia rawat, hidup subur, kemudian berbuah. Buahnya juga baik, berkualitas. Nah, sementara tegodek-godek itu dia punya ilmu, tapi tidak dibarengi hidayah. Maka dia malas. Sudah ambil bibit pisang, pisangnya tidak ditanam, malah digantung pisangnya. Tapi saking akalnya, karena ilmunya banyak, namun tidak diberingi hidayah, dia yang proaktif ketika ketemu dengan tuntel-tuntel. Tuntel-tuntel ngumbe kunti me. Alhamdulillah, kata tuntel-tuntel, sudah tumbuh dan sudah berdaun. Apa katanya tegodek-godek, ite meno masih. Padahal pisangnya dia kering karena tidak di jelas ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mari kita berpuasa pada hari tanggal 1 sampai hari tanggal 9. Lalu tanggal 10 Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan Yaumun Nahari, Yaumul Adha. Tanggal 9 sampai tanggal 10 itu amalan utama. Jangan sekali-kali Bapak Ibu sebagai umat Rasulullah atau hamba-hamba Allah yang mengakui diri menjadi umat Nabi Muhammad sampai tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, terlalu rugi. Kalau misalnya Bapak itu sekedar sakit-sakit sedikit, masih bisa dipapah atau bisa dituntun datang untuk bersama-sama laksanakan sholat Idul Adha, keluarlah. Kalau memang tidak bisa sekali, sholatlah di rumah. Karena ini memang sunnah, tapi sangat ditekankan, bahkan apa namanya, amanah pelaksanaan sholat sunat Idul Adha itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wujud kesyukuran kita atas nikmat Allah yang dianugerahkan yang tidak bisa kita hitung. Kalau kita baca surat Al-Kausar kan ya, Inna a'tainaka al-kausaro. Karena Allah sudah menganugerahkan kita nikmat yang tidak terbilang sedemikian banyaknya, maka kewajiban kita bersyukur. Cara kita bersyukur dituntun kita sama Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah. Nah, kemudian kalau kamu sudah sholat, bila kamu memang punya rezeki, wanhar, jangan lupa menyembelih binatang untuk berkurban, untuk kurban. Ya. Jangan lupa kalau memang kita punya rezeki menyembelih seekor binatang yang sudah ditentukan syarat-syaratnya oleh syariat. Kita menyembelih itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini atau menyembelih binatang pada hari-hari yang sudah ditentukan dalam rangka kita kurban, mendekatkan diri kepada Allah, membuktikan diri kita taat seperti taatnya Nabi Ibrahim dan taatnya Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Ya, adalah sesungguhnya jangan kita lakukan sekali dalam seumur hidup. Tapi yang paling baik itu kalau memang Allah memberikan kita rezeki supaya kita lakukan setiap tahun. Ini coba kita lihat apa yang menjadi isyarah dari perilaku sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah.

0: saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hajatal wada, haji wada, ya, beliau membawa onta dari Madinah menurut riwayat 63 ekor. Jadi Nabi itu membawa onta dari Madinah, itu onta Nabi sendiri, bukan disuruh sahabat-sahabat ya ngumpulin onta untuk korban, enggak, Nabi sendiri yang punya onta 63 itu. Hah? Pak Andi nanti apa namanya ngumpulin binatang korban 50 atas nama Pak Andi, tapi yang disuruh ternyata karena dia jadi komisaris bawahannya, itu enggak begitu, Nabi itu enggak begitu. Onta Nabi sendiri 63 dibawa dari Madinah, kemudian ditambah oleh Sayyidina Ali 37, dibawa oleh Sayyidina Ali, berasal onta itu dari Yaman, itu dalam riwayat kalau kita baca sejarahnya, kumpul di Mina. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau selesai sholat subuh di Muzdalifah pada pagi tanggal 10, karena kan proses haji itu dilaksanakan oleh Rasulullah ya keadaan memang masih sangat apa ideal ya, maksimal bisa beribadah seperti itu karena jumlah orang yang hadir tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan jutaan, maka Rasulullah dari Arafah ya, begitu tenggelam matahari beliau berangkat dari Arafah jalan kaki semua, enggak ada pakai mobil Pak Jandi ya, jalan kaki. Nah, sampai di Muzdalifah, di Muzdalifah lah Rasulullah itu melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir. Lalu beliau bermalam. Dalam bermalamnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir sampai tiba waktu subuh. Begitu selesai sholat subuh, barulah beliau berangkat jalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. Nah, sampai di Mina itu sudah ada waktu duha, kira-kira jam 8 atau setengah 8, sudah naik matahari. Langsung Rasulullah melempar jamarah Aqabah yang menjadi bagian dari tahallul. Ya, beliau melempar. Tapi sesudah melempar, beliau tidak melakukan potong rambut atau halaq. Namun beliau mengambil binatang kurban yang beliau bawa, binatang itu, lalu beliau potong. 63 itu dipotong oleh beliau. Ya. Makanya kata para ulama yang mendalami hikmah, ini isyarat umur Nabi kan 63 tahun. Saat melaksanakan pemotongan kurban itu, umur Nabi sudah memang masuk 63 tahun. Ya kan? Kan hanya beberapa bulan dari pulang haji, lalu beliau diwafatkan oleh Allah. Nah, ini menjadi isyarat kalau memang kita sebagai manusia ini Allah anugerahi kemampuan uang yang lebih dari apa yang kita butuhkan sehari-hari dan bisa kita pakai untuk membeli binatang yang kemudian kita sembelih binatang itu untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, meniru ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka lakukanlah itu setiap tahun. Jangan cukupkan, aduh wah itu lain, ya, wah lain, ya, itu, jangan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dan Rasulullah menyangkut tanggal 10 itu, beliau mengatakan, seutama-utama hal yang saya lakukan pada hari ini, dan juga nabi-nabi sebelum saya itu adalah ihraquddam. Ihraquddam itu kalau bahasa diterjemahkan secara harfiah itu mengalirkan darah. Itu arti ihraquddam, mengalirkan darah, bukan berarti berperang saling bacok ya, bukan. Jadi ihraquddam ini yakni apa? Zabahul udhiyah, menyembelih binatang untuk berkurban. Jelas nih Bapak Ibu? Nah itu yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk berkurban ini kita dikasih waktu yang muasa istilahnya, agak longgar. Maka dalam syariat Islam melaksanakan penyembelihan itu 4 hari. Tanggal 10 itu yang paling kotor. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Di sana tidak boleh kita berpuasa, tapi kita dipersilahkan untuk makan-makan sudah, dan makan enak. Nah ini apa artinya, kata para ulama, sesungguhnya kalau kita paham isyarat dari Allah dan Rasulullah yang syariatkan hal seperti itu, sebagai manusia yang mendapatkan nikmat, tidak boleh nikmat itu hanya kita nikmati sendiri, tetapi seharusnya sebagai orang beriman kita senang membagi kesenangan itu kepada sesama kita. Dan orang-orang yang suka menyenangkan sesamanya, itulah yang akan disenangkan atau dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sehingga kalau kita suka berkorban itu menghilangkan sifat pelit. Makanya kalau orang sudah berhaji ke Mekah, menunaikan rukun Islam itu, kemudian dia sudah berkorban di sana, entah korban itu dalam bentuk yang sunnah udhiyah ataukah dalam bentuk dam, maka seharusnya sepulang dari haji dia menjadi dermawan, ya, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang suka berbagi kesenangan dan kebahagiaan. Demikian Bapak Ibu sebagai yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Waktu sudah habis, Pak Ketua Kelas, memang jam masih ada. Oh, baik kalau begitu, itu Ketua Kelas sudah nunjuk-nunjuk aja itu ya. Silakan, terima kasih ya. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pencerahan aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lakukan puasa-puasa ini, termasuk bisa kita berkurban. Terima kasih.
1: Baik, bagi para jemaah yang ingin bertanya dipersilakan.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ampura Tuan Guru. Penjelasan yang tadi itu bagi orang yang berpuasa dalam tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu luar biasa pahalanya. Dosa yang setahun yang sudah dan dosa yang setahun yang akan datang. Nah, ini dosa-dosa yang semacam dosa yang mana yang dihapuskan. Nah, bagaimana kalau seorang koruptor, korupsi, dia itu belum dia minta maaf kepada rakyat dari Sabang sampai Merauke, begitulah. Dia belum minta maaf itu uang rakyat yang dikoruptor, yang dikorupsi. Apakah ini termasuk dihapuskan juga dosanya atau bagaimana? Sedangkan aset-asetnya itu masih mengalir terus sampai ke cucu anaknya, istri, papuk baloknya itu. Nah, ini bagaimana itu terhapus apa dosanya atau bagaimana begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian dan pendengar di rumah ya. Jadi yang akan dihapus itu dosa menurut para ulama di luar dosa besar dan di luar dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya. Itu yang dihapus oleh Allah. Dosa-dosa yang dihapus karena kita beribadah, misalnya melaksanakan sholat sunnah, karena kita berpuasa, itu adalah dosa-dosa yang tidak diisyaratkan kita untuk melakukannya, pengampunan itu dengan apa yang disebut dengan taubatan nasuha. Kalau istilah para ulama, kan dosa itu dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil itu, itulah yang bisa dihapus dengan kita berwudu. Misalnya karena Pak Ketua Kelas datang ke Lombok Epicentrum, apa namanya? Epicentrum ya, Lombok Epicentrum, lem kan? Kan kalau dulu harus kita ngintip baru bisa lihat paha orang perempuan atau betis perempuan zaman dulu. Lama-lama maju, nah, terutama dulu-dulu ya, kalau kami hidup di Pancor itu tidak pernah kita bisa lihat betis perempuan kalau kita di Pancor saja. Kalau kita ke Selong baru kita akan lihat orang pakai sepan, rok yang di atas lutut, jadi kita bisa lihat betisnya, lihat itu. Lama-lama modenya berubah, kita juga bisa lihat bulu ketiaknya, bulu keleleknya, you can see her. Kan itu. Nah, sekarang ini ya karena ya mode aja namanya, mode gila-gilaan sudah ya. Mode yang dianggap modern tetapi sesungguhnya itu mode yang kembali kepada zaman jahiliyah. Kalau kita belajar sejarah, orang jahiliyah begitu kan. Nah, dulu di Mekah orang jahiliyah ya, kalau dia tawaf itu telanjang semuanya, gak pakai pakaian dulu. Kayak orang-orang turis-turis dari luar negeri yang berendam di Gili Trawangan itu tawaf dulu. Nah, orang jahiliyah. Nah, sekarang kan yang minim-minim pakaiannya itu dianggap modern, modern yang kembali kepada jahiliyah. Ah, kalau kelem itu kan bukan lagi kita yang melihat paha, tapi paha melihat kita. Makanya kalau kelem itu jangan pergi cuci mata, lebih baik pergi belanja, ya, pergi belanja. Nah, itu kalau setuju saya Bapak datang kelem untuk belanja, tapi begitu Bapak berangkat dari rumah, apa yang diniatkan mau dibeli itu langsung cari. Jangan keliling-keliling-keliling-keliling, nanti Bapak lelah di pelototi sama paha, betis, dada, dan lain sebagainya. Nah kalau ini kan dosa semua nih. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengampun. Kalau dosa melihat perempuan seperti itu, asal bapak jangan sengaja ngintip sampai harus nginceng gitu. Nah kalau itu dosa besar dia itu. Ya, nginceng itu apa? Pakai sebelah bapak kan. Ternyata kepapasan dia yang melihat bapak ini dosa kecil, bapak pulang terus berwudu, gugur dia semua dosa. Jadi kalau kita puasa, dosa-dosa yang diampuni itu ya dosa-dosa yang tidak dituntut kita untuk dihapus, itu harus melakukan apa yang disebut dengan taubatan nasuha, dan itulah yang dikategorikan dosa kecil. Kalau dosa besar yang harus kita bertaubat dengan taubatan nasuha, ini tidak akan diampuni ya kecuali kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Termasuklah koruptor itu, korupsi itu, dosa-dosa besar itu. Apalagi itu menyangkut hakul ada. Tanya bapak ibu sekalian ini sebagai penutup, wah Dendek Malik buka pertanyaan. Susah kita nanti ditanya yang kita tidak bisa-bisa ini. Supaya mati kita husnul khotimah, kan ada dua husnul yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Itu kalau bapak ingat ceramah saya 3 tahun yang lalu, tahun 2023 sudah saya sampaikan. Untuk mencapai husnul khotimah kematian seseorang, kita-kita ini yang kalau mau dan berharap bisa mencapai kematian husnul khotimah, selesaikan dua husnul dulu. Husnul apa? Pertama husnul ibadah. Selesaikan husnul ibadah. Bagus-bagus si ibadah, selesaikan kewajiban oleh Allah Ta'ala, rumbuk si sunnah Nabi. Husnul ibadah, lakukan husnul ibadah. Lalu yang kedua, lakukan husnul muamalah. Kalau dua husnul ini selesai, husnul ibadah, husnul muamalah, mati pasti husnul khotimah. Tapi kalau dua husnul ini tidak diselesaikan, hanya satu yang diselesaikan, tidak bisa husnul khotimah. Tutup wangi. Pak ketua kelas begitu ya. Jadi koruptor itu ya tidak bisa diampuni karena puasa Arafah atau puasa yang lain. Tidak cukup kalau dia juga beristighfar, sama dengan orang yang melakukan riba, membungakan uang. Kalau dia mau diampuni, tidak cukup dia dengan beristighfar, tidak cukup dengan berpuasa, tetapi dia harus kembalikan ya hasil anak dari uangnya itu. Ya. Jadi kalau masih tersisa, jangan diambil lagi bunga uangnya. Cukup diambil falakum ru'usu amwalikum. Modal yang dipinjamkan aja yang diambil. Bunganya jangan diambil kalau dia mau tobat. Dan dengan itu dia akan diampuni. Biar dia istighfar, saya tobat, sudah berhenti saya sekarang untuk membungakan uang. Tetapi yang masih dipinjam sama orang tetap ditagih sok bunga-bunganya. Nah, itu tidak bisa diampuni seperti itu ya. Jadi koruptor juga begitu, harus kembalikan ya ke negara, dia harus tulus. Walaupun dia dihukum, dia juga harus kembalikan uang itu. Kalau enggak dikembalikan uang itu, ya insya Allah anaknya, cucunya yang nerima warisan itu bejigar doang selapun. Dia dengan ini jadi kanak pacu. Ya, namun kita-kita ini mewariskan harta yang sumbernya haram, nah, itu menjadi warisan bagi anak cucu kita. Insya Allah anak cucu kita menjadi orang yang tidak punya kecenderungan kepada kebaikan, tapi dia akan punya kecenderungan kepada hal yang tidak baik. Bukankah Nabi mengatakan kullu ma nabata minal haram fannaru aula bih? Setiap yang tumbuh dari yang haram itu, maka neraka lebih pantas untuknya. Artinya orang itu akan tumbuh dan cenderung kepada yang tidak baik. Baik, kita berdoa Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Tapi sekali lagi, tolong jangan tidak berpuasa besok ya Pak Haji. Besok kita mulai puasa Senin, Selasa, Rabu sampai hari Selasa ya. Insya Allah hari Rabu nanti kita akan beridil adha, dan pada hari inilah kita sholat kemudian kalau ada rezeki mari kita menyembelih binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhumah wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan muwaffaqan hasanan ma'sumah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la 'ayban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra al-fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa tahhir a'dha'ana bi nuri 'afwika wa sabbit aqdamana ala siratikal mustaqim wa ansurna 'ala man zalamana wahdina subulal salam birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wasturna wansurna wahdina wa'afina wa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min ahli syafaatihi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala habibina wa syafi'i dhunubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Matur tampi asih dan lunas ampura agung sinampura wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat tadi maka tuntas sudah rangkaian ibadah salat subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mahali Fikri tadi. Semoga menjadi ibrah dan untuk kita jadikan panduan ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan baiklah pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bersama di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar di weekend yang cerah ini? Alhamdulillah ya, pastinya insyaallah ada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kabar sudah juga inama sekalian sebutan jaring ya, yang sudah juga terbangun yang bersiap-siap ini untuk turun ke sawahnya, terus mau menuju pasar juga ya. Kalau yang pedagang bakulan terutama itu sudah sepagi mungkin sudah berada di pasar ya, mencari sesuatu yang akan dijual, kemudian sudah ditunggu tentunya oleh pelanggan-pelanggannya. Yang pasti pendengar, untuk hari ini saya Dian Mustafa akan bersama Anda, dan juga ada Aurina di operator yang akan menemani suasana weekend Anda di NTB pagi. Ada rangkaian informasi, kemudian juga lagu, dan juga ada inspirasi tentu ya mengiringi suasana pagi Anda.

Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa yang mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan, seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah, tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Di kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: aksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, untuk hari ini Lombok Barat, Lombok Tengah, kemudian Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, hampir merata ya, Sumbawa Barat juga, dan Lombok Utara, Kota Mataram juga, Kota Bimas, rata-rata untuk hari ini ada potensi hujan ringan, kecuali di wilayah Bima ya, hujan sedang. Nah, suhunya berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban dari 84 sampai 97%. Ya, mendengar itu dia informasi cuaca untuk edisi Minggu 17 Mei 2026.

bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tahu tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula TikTok bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

lagi terus musik informasi di NTB Pagi. Tapi kita jeda untuk update info Anda terkait dengan olahraga. Nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa simak dinamika olahraga sesaat lagi di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Federasi Indonesia Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atlet atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Syahmanap melaporkan.
1: Tahun ini kita jadi tuan rumah, mau nggak mau karena tidak ada lagi kualifikasi. Tahun ini kita jadi tuan rumah, mau nggak mau karena tidak ada lagi kualifikasi.
2: Cabang olahraga petang semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu andalan Kota Mataram menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Meski tergolong cabang olahraga baru, petang berhasil berkembang pesat dan kini memiliki target mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada Porprov sebelumnya. Pelatih petang Kota Mataram, Andi Gilang Parmadi menyampaikan, mempertahankan status juara umum menjadi fokus utama tim dalam menghadapi Porprov tahun ini. Prestasi yang telah diraih sebelumnya menjadi motivasi bagi para atlet untuk kembali tampil maksimal dan menjaga dominasi Kota Mataram di cabang olahraga tersebut. Menurutnya, Porprov NTB 2026 juga memiliki arti penting bagi para atlet karena menjadi momentum untuk membuka peluang tampil di Pekan Olahraga Nasional. Dengan NTB sebagai tuan rumah PON mendatang, kesempatan atlet daerah untuk tampil dinilai semakin besar, sehingga perolehan medali di Porprov menjadi sangat penting.
3: Untuk cabur andalan, saya kira ya, karena kebetulan untuk Porprov sebelumnya sudah sempat menjadi juara umum, jadi mau tidak mau untuk Porprov berikutnya bulan Juli ini, ya kita harus bisa mempertahankan itu. Yang jadi target di Porprov yang pasti kita juara umum, karena kenapa pon ini kita jadi tuan rumah, mau nggak mau karena tidak ada lagi kualifikasi, jadi mau nggak mau agar kita banyak lolos di pon, jadi kita harus bisa jadi juara umum dan banyak medali, meraih medali di Porprov.
2: Andi menilai tantangan terbesar dalam olahraga petang terletak pada konsistensi permainan dan kemampuan menjaga feeling saat bertanding. Sebagai olahraga berbasis akurasi, atlet dituntut rutin menjalani latihan agar kemampuan tetap stabil, terutama pada nomor shooter yang membutuhkan ketepatan tinggi dalam menembak bola lawan dari berbagai jarak.

0: Kota Mataram mengirim 8 atlet terbaik mengikuti kejuaraan nasional atau kejurnas taekwondo di Bali. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari tryout dan evaluasi menjelang pekan olahraga Provinsi Porprov Nusa Tenggara Barat yang digelar Juli 2026. Ketua Pengurus Kota Taekwondo Kota Mataram Muhammad Said Ramdoni mengatakan kejuaraan yang diikuti merupakan event resmi di bawah naungan PB Taekwondo Indonesia atau PBTI sehingga menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan atlet dalam menghadapi pekan olahraga multi-event tingkat daerah tersebut. Persiapan atlet disebut telah dilakukan sejak jauh hari melalui proses seleksi ketat. 8 atlet yang diberangkatkan turun pada 2 nomor, yakni nomor Kyorugi atau Tarung, serta Gerak Seni ataupun C.
1: Sebelum diperlakukan ini memang kita sudah persiapan, terutama atlet-atlet dari Kota Mataram yang taekwondo juga sudah kita lakukan penyaringan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga persiapannya ya harusnya sudah matang. Nah ini kejuaraan ini memang untuk kita lihat hasil evaluasi latihan mereka menjelang atau menuju Porprov nanti di bulan Juni.
0: Latihan rutin para atlet dipusatkan di Teras Udayana dengan dukungan fasilitas dari KONI Kota Mataram. Program latihan difokuskan pada pematangan teknik dan fisik atlet. Ramdoni juga menegaskan keikutsertaan di kejurnas tidak dibebani target khusus. Hasil pertandingan nantinya akan menjadi bahan evaluasi pelatih untuk menyempurnakan program latihan menuju Porprov Juli mendatang.

0: Meski menjadi cabang olahraga baru, tim Pentang Kota Mataram ingin mengulang sukses menjadi juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Juli mendatang. Target tersebut dibarengi dengan eksistensi latihan berkelanjutan dalam Platda Sangkareang yang digelar KONI Kota Mataram. Syah Manap kembali melaporkan.
1: Dan ini kita jadi tuan rumah, mau nggak mau karena tidak ada lagi kualifikasi.
2: Cabang olahraga petang semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu andalan Kota Mataram menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Meski tergolong cabang olahraga baru, petang berhasil berkembang pesat dan kini memiliki

0: Pekan Olahraga Nasional. Dengan NTB sebagai tuan rumah PON mendatang, kesempatan atlet daerah untuk tampil dinilai semakin besar, sehingga perolehan medali di PORPROV menjadi sangat penting.
1: Untuk cabur andalan, saya kira ya, karena kebetulan untuk PORPROV sebelumnya sudah sempat menjadi juara umum, jadi mau tidak mau untuk PORPROV berikutnya bulan Juli ini, ya kita harus bisa mempertahankan itu. Yang jadi target di PORPROV yang pasti kita juara umum, karena kenapa PON ini kita jadi tuan rumah, mau nggak mau karena tidak ada lagi kualifikasi, jadi mau nggak mau agar atlet kita banyak lolos di PON, jadi kita harus bisa jadi juara umum dan banyak medali, meraih medali di
0: Andi menilai tantangan terbesar dalam olahraga petang terletak pada konsistensi permainan dan kemampuan menjaga feeling saat bertanding. Sebagai olahraga berbasis akurasi, atlet dituntut rutin menjalani latihan agar kemampuan tetap stabil, terutama pada nomor shooter yang membutuhkan ketepatan tinggi.

0: National Paralympic Komite Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus berupaya menjadikan Provinsi NTB sebagai satu-satunya kandidat tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional Peparnas pada tahun 2028. Ikhtiar untuk menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Prestasi bagi atlet disabilitas itu terus menguat setelah tim dari pusat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah venue olahraga dan hotel di NTB beberapa waktu lalu. Sekretaris Umum NPCI NTB, Heri Subarjo menegaskan, berdasarkan monitoring tersebut, hampir seluruh hotel yang ditinjau mendapatkan apresiasi karena telah memiliki fasilitas yang ramah disabilitas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan pada kesiapan venue pertandingan, khususnya gedung olahraga Gor Turide yang memerlukan peningkatan fasilitas pendukung.
1: Kan kemarin sudah turun orang pusat ke sini kan, istilahnya memantau kesiapan venue-venue dan hotel di sini. Alhamdulillah hasilnya bagus. Hanya satu mungkin yang di Gor itu aja yang perlu. Kalau masalah fasilitas, kalau hotel ya ngacungi jempol semua. Wah, NTB selain banyak hotel, ternyata akses juga rata-rata semua sudah memikirkan itu.
0: Sementara itu dari sisi prestasi, NPCI NTB mencatat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa edisi peparnas terakhir. Pada peparnas sebelumnya, NTB berhasil meningkatkan perolehan medali dari 1 emas dan 3 perunggu menjadi 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu pada peparnas di Solo. Peningkatan tersebut dinilai berkaitan erat dengan durasi pemusatan latihan atlet yang lebih panjang. Saat ini National Paralympic Komite Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat secara resmi sudah memulai program latihan bersama sebagai bentuk pemusatan latihan daerah atau Platda Mandiri. Langkah strategis ini diambil tidak hanya untuk menghadapi kalender kejuaraan nasional atau kejurnas sepanjang tahun 2026, tetapi juga sebagai persiapan jangka panjang menyambut ambisi besar NTB menjadi tuan rumah Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2028. Latihan yang dipusatkan di Mataram ini dirancang secara sistematis untuk memastikan para atlet disabilitas Bumi Gora berada dalam kondisi fisik dan teknis yang prima. Sekretaris Umum NPCI NTB, Heri Subarjo mengatakan intensitas latihan ini merupakan manifestasi dari rasa optimis organisasi terhadap perkembangan prestasi atlet NTB di kancah nasional. Menurutnya, program latihan bersama ini dibagi beberapa fase dalam sepekan. Senin dan Kamis fokus sepenuhnya pada penguatan otot dan peningkatan daya tahan. Sementara pada hari Sabtu menjadi hari khusus untuk perbaikan teknik. Meski berstatus mandiri, semangat para atlet terlihat sangat tinggi. Dengan kombinasi latihan kekuatan di awal pekan dan pemolesan teknik di akhir pekan, NPCI NTB optimistis mampu melahirkan atlet-atlet tangguh yang siap mengharumkan nama NTB baik di kancah kejurnas maupun dalam misi bersejarah.

0: Olahraga Nasional PON Nusa Tenggara Barat ke-22 tahun 2028 terus dikebut. Setelah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI DKI Jakarta melakukan kunjungan strategis ke Nusa Tenggara Barat untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur dan akomodasi yang digunakan atlet serta ofisial pada saat ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut, Ketua KONI NTB Haji Mori Hanapi mengatakan bahwa rombongan tersebut meninjau sejumlah fasilitas pendukung mulai dari hotel berbintang yang disiapkan untuk akomodasi hingga beberapa calon venue pertandingan PON 2028. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi standar kelayakan dan juga kenyamanan bagi para peserta. Selain peninjauan lapangan, KONI DKI Jakarta saat itu juga bersama tuan rumah juga menggelar rapat koordinasi intensif guna menyamakan persepsi terkait standar penyelenggaraan. Dalam kesempatan itu juga dibahas pula peran strategis DKI Jakarta sebagai daerah penyangga PON. Jakarta direncanakan akan menjadi lokasi penyelenggaraan 14 cabang olahraga yang sarana prasarananya belum sepenuhnya tersedia di wilayah NTB maupun di NTT.
1: Ya, penekanannya memang kita memang rapat ini adalah strategis terkait dengan tinggal 2 tahunnya persiapan PON, dan bahkan rapat ini harus semakin kita intensifkan ya. Kalau sekarang ini pertama kali, maka mungkin rapat kedua nanti paling lama setiap 2 bulan sekali kita wajib rapat. Ya. Karena sekali lagi melakukan persiapan untuk PON ini bukan persiapan yang mudah. Ini persiapan yang sangat serius dan kita tidak boleh gagal selaku tuan rumah, dan tentunya kita juga di sisi lain ingin prestasi kita bisa berada di puncak.
0: Mori menegaskan peran Jakarta bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga bagian penting dari tuan rumah bersama, termasuk dalam aspek kesehatan, keamanan, hingga manajemen akomodasi atlet selama bertanding. Persiapan ini diharapkan dapat memastikan PON Nusa Tenggara Barat ke-22 tahun 2028 berjalan lancar dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

Mataram menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2019.

persiapan berjalan optimal. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik fisik dan juga mental bertanding. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik fisik dan juga mental bertanding. Selain itu, PJSI Kota Mataram juga menyiapkan program tryout ke Bali sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet. Sebanyak 10 atlet dijadwalkan mengikuti tryout tersebut guna menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan.

0: Nasional PON tahun 2028 menjadi pelecut bagi setiap cabang olahraga untuk segera mempersiapkan dari berbagai sisi. Apalagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dinobatkan sebagai salah satu tuan rumah multi-event bergengsi 4 tahunan ini. Sebagai persiapannya, berbagai pihak khususnya DNTB terus melakukan akselerasi termasuk Pengprop Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI NTB. Olahraga Dayung NTB kini tidak hanya fokus pada pembinaan atlet, tetapi juga mulai serius menggarap penguatan SDM di sekitar kepelatihan dan juga wasit juri cabang olahraga dayung. Kabid Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dinas Dikpora NTB Agus Sukmayadi mengatakan ikhtiar yang ditempuh POTSI NTB sangat positif sebagai bagian dari strategi mensukseskan PON 2028. Pasalnya cabang olahraga dayung dipastikan akan dimainkan di Nusa Tenggara Barat. Karena itu pengembangan kualitas SDM pelatih dan wasit juri menjadi krusial agar standar teknis pertandingan di PON 2028 mendatang dapat terpenuhi dengan baik.
1: Sebagai tuan rumah PON, khususnya bagi cabang olahraga yang dimainkan di Nusa Tenggara Barat, itu harus ada perwakilan NTB yang bertugas sebagai wasit juri. Itu saya pikir itu harus kita tetap dorong terus, tetapi di sisi lain juga teman-teman yang berniat untuk turun sebagai wasit pada PON 2028 tentu harus meningkatkan kompetensinya sehingga standarisasi wasit juri yang sudah ditentukan oleh PB itu bisa dipenuhi secara teknis kecabangan sehingga dinilai layak.
0: Menurut Agus, selain pelatih, keberadaan wasit juri lokal juga menjadi atensi serius menjelang PON 2028. Dengan adanya pelatihan terlisensi, diharapkan para wasit juri dari NTB memahami regulasi terbaru yang berlaku. Target besarnya NTB tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga memiliki perwakilan putra daerah yang bertugas sebagai wasit juri di cabang dayung pada PON 2028. Sementara itu, berakhirnya pelatihan pelatih dan wasit olahraga dayung yang diselenggarakan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat mendorong POTSI NTB untuk segera menggelar kejuaraan sebagai tindak lanjut konkret. Kejuaraan dinilai penting agar para pelatih dan wasit yang telah mengikuti pelatihan dapat langsung menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh. Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Hari Gunawan menegaskan, narasumber dari pusat berharap adanya kesinambungan program melalui penyelenggaraan event atau kompetisi resmi. Kedepan dengan semakin banyaknya pelatih bersertifikasi di daerah, proses pembinaan atlet dayung diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
2: Adanya pelatih-pelatih yang mempunyai sertifikasi untuk awalnya daerah dengan proses berkesinambungan untuk progres pelatihannya, insya Allah akan banyak muncul atlet yang potensial yang ke depan dengan keterbatasan saat ini untuk kuota pro belum bisa maksimal, insya Allah ke depannya juga akan maksimal.
0: Menurut Hari Gunawan, dengan adanya pelatih dan wasit berlisensi daerah, maka diyakini mampu berkontribusi dalam melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat bersaing di berbagai ajang, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat.

Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola

tetapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 ini. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, weekend bukan berarti mager seharian ya, alias malas gerak. Justru weekend adalah waktu terbaik untuk menyegarkan tubuh dan pikiran Anda. Oke, buat yang mau jogging, goes, senam, jalan santai, atau sekedar menikmati car free day bersama keluarga, semangat terus ya. Ada Anda bisa jogging di rumah nih, di

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, cetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ya, pertama nanti kami lanjut kembali mesin informasi di NTB Pagi. Kita akan jeda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo

0: Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 0822 Lamongan, Letkol Deni Suryanggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut dia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik operasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Ravendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami

masyarakat langsung menyerbu ke DMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reksi melaporkan.